0: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siapa teman Pro 2 yang nonton From and Jazz ya. Ini aku ngeliat di Instagram ya, ada yang bawa tulisan Tekniki Love You dari Jawa Barat. Nah, nanti aku bakal ngobrol sama dia, teman Pro 2. Dan keren lagi dia dinotis sama Nikinya, guys. Tapi asli ya, Prambanan Jazz, aduh, itu namanya apa yang namanya festival yang mana memang ikonik banget gitu, teman Pro 2. Dan selalu dinanti-nantikan, apalagi line up-nya tuh kayak keren-keren banget gitu loh. Tapi gue bayang gak sih kayak kemarin Jogja sepenuh apa Prambanan Jazz plus liburan sekolah. Kayaknya padet pol teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol pasti seputar Prambanan Jazz. Dan bakal ngobrol sama fansnya Niki juga. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune on 96.7 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, tadi aku udah sedikit spill gitu ya tentang Prambanan Jazz, yang mana line up itu keren-keren banget. Termasuk yang keren adalah Nicky, guys. Ada yang orang bela-belain gitu kan, jauh-jauh dari Bandung ke Jogja sehari doang demi pengen ketemu Nicky. Ya, aduh, emang spesial banget lah Prambanan Jazz ini, apalagi kalau ada Nicky, guys. Dan aku bakal ngobrol-ngobrol pastinya soal konser Prambanan Jazz sama orang yang baru aja nonton Prambanan Jazz. Kita akan kasih tahu atau spill keseruannya seperti apa. Ini udah tersambung sama Wijaya ya di line telepon kita, teman berdua. Halo, selamat pagi.
1: Halo Kak Winda, selamat pagi.
0: Hai hai, kamu yang abis nonton Prambanan Jazz.
1: Halo, gimana
0: sih keseruannya tuh saat konsernya Nicky itu di Prambanan Jazz tuh, gimana tuh keseruannya tuh?
1: Seru banget ya Kak Winda ya. Dikira cuman bawain 6 lagu atau 9 lagu karena kan itu festival ya. Tahunya Nicky tuh bawain 20 lagu sekaligus.
0: 20 lagu, oh my god, jadi kayak konser tunggal gitu ya jatuhnya ya.
1: Bener, okay. Soalnya sebelum Nicky kan ada Kahitna. Kahitna juga cuman bawain beberapa lagu di 45 menit. Tapi Nicky tuh bawa 20 lagu dalam 90 menit.
0: Berarti Nicky berapa, total berapa lama?
1: Satu jam setengah.
0: Satu jam setengah.

0: Banan, wah gitu. Mm-hmm.
1: Wow, ini memang kayak ikonik banget ya gitu kan dengan backgroundnya si Candi Prambanan itu. Terus berarti kan adalah first time kamu untuk melihat langsung wajah Niki berarti kan?
0: Iya. Yeah. Oh. Ini first time melihat Niki di Prambanan. Mm-hmm. Sebelumnya di konser Bastur nggak bisa datang karena nggak ada kesempatan sih.
1: Oke, okay, ini pas banget kesempatannya di Prambanan Jazz dan juga ada line up-nya Niki ya. Jadi kamu gas aja langsung ke sana. Oh, dari Bandung ya, Bandung ke Jogja berarti ya?
0: Nekat, modal nekat.
1: Nekat, tiba-tiba sehari doang berarti.
0: Iya, sehari doang tiba-tiba berangkat.
1: Oke deh. Terus pas konsernya, pas Niki tampil nih, ada keseruan nggak sih? Mungkin dia kayak ngobrol sama penonton gitu, atau ada yang spesial di saat dia nyanyi atau seperti apa?
0: Banyak ya. Keseruan Niki waktu di konser yang paling viral ini, ada orang yang propose nih di konsernya Niki.
1: Wow, serius ngelamar gitu loh.
0: Ngelamar di konser.
1: Waktu pas di lagunya, pas di lagunya apa? Pas di lagunya apa?
0: Aku lupa detail lagunya pas waktu lagu apa, tapi dia itu propose, itu yang bikin viral sih sampai sekarang.
1: Oke. Okay.
0: Terus ada lagi yang viral ini, kalau Kak Winda notice ada orang yang pernah di notice di konsernya BTS. Mm-hmm. Di notice juga di konsernya Niki.
1: Wow, dia beruntung banget ya.
0: Dia bawa banner. Dia bawa banner I love Niki gitu. Oh. From Jawa Barat.
1: Oke, okay. Jadi emang sebenarnya kalau di notice sama artis itu harus niat berarti ya, bawa banner sekalian ya.
0: Iya, benar, asli.
1: Oke, okay. Tapi emang sekarang lagi musim juga nih, purpose di acara-acara konser mungkin jadi inspirasi kamu juga mungkin nanti untuk bisa melamar seseorang gitu.
0: Aduh, belum ada keberanian untuk purpose di
1: ini
0: banyak
1: orang. Belum ada keberanian atau belum ada partnernya nih?
0: antara yang kedua sih.
1: Antara yang kedua antara sih. Oke okay deh. Tapi keseruan seru banget ya dan puas banget nyanyi-nyanyi di saat Niki manggung dan itu 1.5 jam ya, full 20 lagu gitu kan.
0: Bener. Seru. 20 lagu dan enggak expect expectnya paling bakal bawain lagu-lagu hitsnya yang sekarang-sekarang, taunya lagu-lagu lama dia juga dibawain, wah keren banget sih.
1: Oke okay deh.
0: Kecewa deh.
1: Wah pokoknya berarti kamu apa yang namanya tuh puas banget ya di Prambanan Jazz ya?
0: Puas banget. Terus banyak juga kan line up yang lain yang oke okay lah, kayak Kahitna itu seru sebelum Niki.
1: Oke okay deh. By the way, thank you banget Lu Wijaya udah sharing ya, ngobrol sama kita di seputar konser festival Prambanan Jazz gitu ya, spesial Niki gitu, yang mana kamu memang seniat itu juga dari Bandung ke Yogyakarta cuman dalam sehari doang gitu, langsung balik lagi kerja lagi mungkin ya.
0: Iya, balik lagi langsung kerja.
1: Oke okay. Thank you.
0: Thank you Kak Winda.
1: Bye bye.
2: Bye bye. RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Baby, it's the way that

0: that makes me love you harder. 'Cause you know the longer I play innocent, the less that I wanna resist. Oh, I'm way too. Kita masih ngomongin soal permainan jazz, teman Pro 2. Masih ngomongin soal Nicky juga ya, yang mana hadir dan line up-nya dari permainan jazz. Aku bakal ngobrol-ngobrol seru ya. Kali ini aku bakal ngobrol sama Ikam, dia sebagai content creator dan juga dia fans di Nicky ya. Kita fans, dia fans Nicky juga dan sempat viral juga, teman Pro 2. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Hai, hai. Kamu apa kabar?
1: Aku baik banget.
0: Baik banget dan sepertinya masih happy ya, terasa nih. Oke, okay. Aku ya sempat ngeliat kamu di media sosial gitu ya, karena kamu juga sempat viral gitu kan, karena kamu bawa apa tuh namanya tulisan?
1: Aku bawa banner ya.
0: Banner Tekniki Love You dari Jawa Barat. Berarti kamu asalnya dari mana, Bandung kah atau di mana nih? Atau di di mana Jawa Baratnya?
1: Aku aslinya Jawa Barat, aslinya tuh kotanya tuh Cianjur.
0: Oh, Cianjur. Ya, betul, berarti sengaja Cianjur. Dari Cianjur ke Jogja cuman buat Nicky gitu.
1: Sebenarnya aku tuh kerjaku di Yogyakarta juga gitu.
0: Oh, emang stay Yogyakarta kerja. Terus-terus. Betul. Oke.
1: Betul. Nah, terus ya aku nonton Jazz Prambanan itu 3 hari
0: terus. 3 hari jadi full ya. 3 harinya ikut terus ya. Terus-terus.
1: Betul.
0: Terus-terus kamu kayak kenapa niat banget bawa banner segala tuh, gimana sih ceritanya?
1: Karena aku kayak setiap konser tuh kayak ngerasa kalau kayak enggak apa ya? Ada yang kurang aja gitu kalau misalnya aku nggak bawa properti gitu.
0: Nggak bawa properti dan kayak kepikiran love you dari Jawa Barat tuh kenapa sih?
1: Karena kan aku dari Cianjur kan, kayak aku suka banget sama kayak apa pas aku aslinya gitu di mana, makanya aku kayak langsung aja deh kayak Tekniki Love You dari Jawa Barat kayak
0: terus,
1: gitu.
0: Terus akhirnya dia kayak notice ya.
1: Tiba-tiba
0: dia
1: spontan banget sih.
0: Oke. Tapi itu emang kayak diniatin kayak dari kosan gitu, gitu dari rumah kayak gue mau ngetik ini, mau print gitu kan, nanti mau di apa namanya tuh diliatin di sana gitu.
1: Jujur itu kayak tiba-tiba di otakku kayak semalam sebelum konser tuh kayak tiba-tiba nggak tahu kenapa kayak langsung muncul ide itu.
0: Oke, terus jadi akhirnya dia lihat kan?
1: Iya betul. Terus kayak dia kayak say hi gitu.
0: Say hi.
1: Terus panggung di
0: stage. Oh, say hi dan kamu ada di layar LED itu kan?
1: Betul sekali.
0: Oke, terus gimana kamu ini gak sih kayak happy terus kayak gak nyangka deg-degan gak sih? Gitu. Tiba-tiba muka kamu ada gede di layar LED gitu kan?
1: Jujur kak kayak campur aduk banget kayak awalnya kan aku mikir kayak ini beneran aku nggak sih kayak gitu, kayak ini beneran Ikam nggak sih,
0: gitu, karena itu kan
1: terus iya karena itu kan terjadi begitu cepat kan. Kayak setelah beberapa detik aku ngerasa kalau ini tuh bener-bener kejadian gitu, kayak ini beneran aku ini mah kayak gitu. Kayak jadi menurutku itu kayak salah satu momen yang bakal aku ingat-ingat kayak 7 turunan aku ceritain terus itu pasti.
0: Nanti ya ke anak cucu ya ceritain.
1: Iya,
0: ya.
1: 7 turunan aku ceritain, aku pernah di notice Nicky kayak gitu.
0: Oke. Tapi itu kamu enggak sempat ngerekam video atau ada teman kamu yang ngerekam atau kamu dapat dari mana tuh videonya tuh saat aku kamu itu ada di sana?
1: Punya. Jadi kayak aku bertiga gitu sama temanku, sama ada orang Korea juga temanku, sama ada orang Jogja juga.
0: Okay.
1: Nah, pas itu tuh kayak aku kepikiran kayak kayaknya ini berpotensi aku bakalan masuk big screen lagi deh kayak gitu, kayak di dalam hatiku. Nah, terus kayak tolong minta pot videoin dong kayak gitu. Yeah, yeah, yeah. Tiba-tiba kayak
0: pokoknya kamera harus sudah siap ya gitu kan. Kamera harus sudah siap. Ya. Terus untung pas banget
1: sebagian ada
2: Untung pas banget teman kamu rekam ya itu ya, pas momen nah, itu ya.
1: Iya itu, momen itu kayak benar-benar pas banget. Sama ada dari followersku juga sih, kayak ngevideoin gitu.
2: Weis, mantap banget. Ini pas banget loh kayak rekaman video kamu lagi ada di layar LED-nya. Terus juga rekaman Nicki Notice-nya juga kerekam gitu kan.
1: Iya benar-benar. Tapi sebenarnya itu aku kayak benar-benar kayak apa ya, pas aku rekam kanikinya aku benar-benar kayak semoga aku kerekam ya kayak gitu, kayak aku tanganku tuh kayak lop gitu kak, kayak udah siap-siap gitu, begitu.
2: Wes mantap banget. Tapi sebelum Nicki kamu pernah di notice juga kan?
1: Iya betul, pas konsernya BTS.
2: Pas konser BTS itu kan.
1: Betul betul.
2: Viral juga lagi kan. Berarti udah dua kali tuh kamu harus menceritakan ketujuh turunan tuh ada dua kali momen itu atau bahkan mungkin lebih.
1: Betul betul. Tapi sebenarnya pas Nicki itu kan day 2 kan, day 2. Nah day 3 ini tuh di Prambanan Jazz Festival ini tuh aku masuk lagi. Itu okay. Lebih lama lagi kak.
2: Masuk lagi pas yang Nicki juga lagi?
1: Bukan yang Nicki, itu kayak ada jadi di shoot buat dapat emas gitu.
2: Oke, okay, terus kamu dapat juga ke shoot juga?
1: Okay. Iya betul. Jadi pas Prambanan Jazz Festival ini aku kesorotnya dua kali.
2: Beruntung ya di tiap setiap momen konser ya, setiap momen festival. Betul. Ya. Mantap tuh.
1: Oke banget itu.
2: Berarti kamu emang kayak nonton acara-acara atau event-event musik berarti ya?
1: Aku sering banget sih kayak nonton konser gitu. Seru aja gitu.
2: Terus kayak Ikam nih kayak di Prambanan Jazz tahun ini menurut kamu kayak gimana?
1: Wah seru banget sih jujur. Tapi ini tuh pertama kali aku ke Prambanan Jazz. Tapi menurutku kayak kesan pertamaku, wah ini kayaknya Coachella Indonesia deh.
2: Coachellanya Indonesia ya.
1: Betul betul.
2: Apalagi dengan ikoniknya belakangnya candi ya.
1: Nah ini sih kayak gak ada tuh di negara lain pasti. Udah keren banget.
2: Mantep. Next ada rencana pengen nonton konser apa lagi gitu?
1: Aduh, ini spoiler lah ya, nggak apa-apa.
2: Nggak apa-apa.
1: Aku Juli untuk Twice di Korea kak.
2: Wih, seru. Sama siapa? Sama teman-teman lagi berarti.
1: Iya. Betul.
2: Oke. Jadi sekarang kamu mah ini ya investasinya ke tiket konser.
1: bener lagi
2: ya, karena mau investasinya ada tiket konser untuk mendapatkan momen untuk menceritakan kepada tujuh turunan gitu ya. Oke deh.
1: Oh itu bener-bener bagus banget tuh buat ini, buat judul di TikTok.
2: Jangan lupa aku di mention juga ya.
1: Siap nanti di mention ya.
2: Oke deh. Wow, pokoknya kemarin 3 hari berturut-turut di Prambanan Jazz, kamu puas berarti ya dengan Prambanan Jazz ya?
1: Puas banget. Jujur ini mah kayak puas banget. Kayak aku beruntung banget bisa datang ke sana juga.
2: Oke, siap. Nanti bulan berapa? Bentar lagi berarti ya. Ke Korea berarti ya.
1: Iya betul.
2: Juli kan, oke deh, lancar-lancar, sukses, semoga ada yang nge-notice lagi ya.
1: Amin, amin ya Allah.
2: Lumayan buat ini, lumayan buat konten gitu kan.
1: Betul.
2: Oke deh, keren banget. By the way, thank you ya Ikam ya, udah ngobrol seru ya.
1: Siap kak.
2: Siap.
1: Seru banget, makasih banyak juga.
2: Terima kasih banyak. Semoga nanti next kita bisa ngobrol lagi ya. Terima kasih.
1: Ya betul. Terima kasih banyak.
2: Bye. Bye.

ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hit List setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Miska Maleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu di jam 9 lebih 30 menit ini, teman Pro 2 ya. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya maksudnya pagi hari ini Windu bakal ngobrol-ngobrol ya bersama ada narasumber kita yang sudah ada di line telepon, ada Bapak Muhammad Hardiansyah Najmi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
0: baik
1: nih kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kembali kita ngobrol lagi ya, Pak ya.
1: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya, Masya Allah.
0: Ketemu lagi, Masya Allah. Yang pastinya kita gak akan pernah bosan untuk nanyain tentang moderasi beragama. Bener gak sih? Nah, mungkin sekarang lebih ke mengenai peran generasi

0: juga itu. Ih, ada benar, Gen Z juga
1: sekali, ya. Gen Z senior ya.
0: Gen Z senior ya, milenial akhir gitu ya, Gen Z awal. Dan kalau Bapak sendiri kan sebagai pendidik gitu ya, ini berlingkungan juga sama Gen Z juga nih, anak-anak SMA ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul, betul, Gen Z semua, Masya Allah.
0: Oke, okay. Nah menurut Pak Muhammad sendiri seperti apa nih, Pak?
1: Nah, ini cukup luar biasa ya, mengenai moderasi beragama ini, karena kita melihat di Indonesia yang punya begitu banyak keragaman, keragaman budaya, agama, moderasi ini tuh sangat penting, terutama di moderasi beragama. Dan ternyata di tahun sekarang, kita di tahun 2026, yang mayoritas di Indonesia adalah Gen Z. Nah, yang Gen Z ini yang paling banyak, kalau bisa kita bilang harus hati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang cukup ekstrim. Jadi makanya moderasi beragama ini penting. Makanya kalau misalkan kita sadar nih, ada di SMA atau bahkan di SMP dan di SD, di berbagai mata pelajaran yang ada kata pendidikannya itu hanya ada beberapa mata pelajaran. Di antaranya pendidikan agama Islam dan pendidikan Pancasila. Nah, ini tuh sebagai sebenarnya bekal awal untuk kita bermoderasi, mengambil jalan tengah, mengambil jalan keadilan untuk melakukan berbagai hal, terutama untuk yang mengantisipasi pemahaman ekstrim dalam beragama ataupun pemahaman ekstrim dalam kita berbangsa, bersuku, dan berbudaya. Itu luar biasa banget. Makanya Gen Z sekarang tuh kalau saya bilang luar biasa, karena mereka dapat informasi itu paling mudah. Mereka bisa dapat dari internet, dari sosial media. Jadi kalau tidak punya kemampuan untuk menyaring, ya, untuk menyaring, gampang banget untuk kemakan hoax, kemakan berita-berita palsu, informasi-informasi yang menimbulkan perpecahan. Jadi makanya perlu banget punya ilmu dasar untuk bisa bermoderasi dalam berbagai apapun, terutama dalam beragama.
0: Oke, gitu. Kalau memperkenalkan kepada murid-murid SMA Plus Asalam Bandung ini tentang moderasi beragama seperti apa nih, Pak?
1: Sebenarnya harus main halus ya. Jadi kita nggak bisa main langsung, wah langsung begini, langsung begini, langsung begini.
0: Kayak ini nggak sih kalau Gen Z banyak pertanyaan nggak sih?
1: Betul, iya betul. Pertanyaannya kritis banget. Dan bener, kalau misalkan kita salah jawab ya, bisa jadi mempengaruhi pemikiran mereka. Jadi makanya harus main halus, harus main lembut. Jadi gak bisa dikasarin. Kayak misalkan nih, saya pernah ngajarin ketika itu ada siswa yang bertanya, "Pak, saya baca hadis nih, kenapa ada anak 7 tahun kerasan?" Ya, langsung begitu tuh.
0: Kenapa ada gimana tadi, putus-putus Pak? Kenapa ada anak 7 tahun?
1: Kan ada hadis tuh yang menerangkan bahwasanya kalau misalkan ada anak usia sudah sampai 7 tahun ketika diajak sholat kemudian tidak mau nih, ya kalau tidak mau nih, nah orang tuanya boleh memukulnya. Maksudnya memukul tuh bukan memukul artinya dalam kekerasan, bukan, tapi adalah mengajak memberikan pelajaran dengan penuh kasih sayang. Maksudnya kan kesana, tapi anak-anak langsung baca, lu dipukul nih gara-gara nggak sholat doang dipukul nih.
0: Ini
1: kan jadi pemahaman, jadi ngejelasinnya gimana ya?
0: Pertanyaan yang kritis ya.
1: Iya, jadi kritis. Nah, ini yang bahaya. Jadi makanya di berbagai halnya kita harus sampaikan dengan baik, sampaikan dengan bijak. Makanya yang tadi saya bilang, istimewanya pelajaran agama dan PK dan Pancasila tuh mereka punya embel pendidikan. Kalau matematika nggak ada pendidikan matematika, bahasa Indonesia pendidikan bahasa Indonesia, tapi di seluruh mata pelajaran itu cuma ada dua, pendidikan agama Islam, ya, pendidikan agama Islam dan pendidikan Pancasila. Kita sebut PPKN, kalau PAI pendidikan agama Islam, lebih kepada seperti itu. Itu saking pentingnya untuk bermoderasi, terutama Gen Z sekarang yang banyak banget kita dapat informasi-informasi hoax yang tadi ya yang saya sebutkan itu, makanya penyampaiannya harus hati-hati.
0: Benar-benar. Oke. Halo, agak putus-putus suaranya nih Pak. Halo.
1: Oh ada keputus. Iya halo.
0: Iya putus-putus suaranya, mungkin sinyal ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya oke.

0: Okay, siap, aman aman aman aman.
1: Aman.
0: Ya itu dia ya Pak ya. Jadi dengan pertanyaan yang sangat kritis, di mana lingkungan yang mendukung, support dari orang tua, guru ya, mungkin yang lebih dewasa darinya, ini harus bisa apa ya namanya memberitahu secara halus itu ya. Gitu.
1: Iya betul.
0: Bener. Karena kayak semakin nekat gak sih Gen Z tuh misalkan ada yang tidak sepemahaman, tidak sependapat, mungkin dia barbar atau kabur mungkin ya, bisa jadi kan betul, nekat betul, gitu, nekat banget
1: karena,
0: gitu.
1: Karena nekatnya luar biasa, rasa ingin taunya luar biasa. Walaupun emang rasa ingin taunya Gen Z sekarang tuh emang harus benar-benar diarahkan. Ya karena benar diarahkan. Yang kemarin saya bilang gurunya Gen Z sekarang tuh banyak, nggak hanya guru, mereka bisa dapat informasi dari internet, dari sosial media, lewat nih kebetulan relate, misalkan dia lagi patah hati, kebetulan relate di sosial media, patah hati begini begini begini begini, akhirnya dia resapi, dia dalami, akhirnya dijadikan gaya hidup. Nah itu yang bahaya. Oh, iya. Padahal nggak semuanya yang mereka terima dari internet, dari sosial media itu adalah informasi yang betul, yang valid. Makanya perlu banget untuk penyaringan, terutama dalam moderasi beragama, karena ada juga yang terima-terima aja. Karena sekarang ternyata yang menyimpang ya, terutama yang di penyebaran agama ya, yang menyimpang ya, kemarin mohon maaf ada yang bilang bahasa semut dan sebagainya, ternyata itu yang laku gitu ya, daripada beberapa hal yang lain. Nah itu bahaya banget. Jadi makanya harus kita tengahi anak-anak supaya bisa bermoderasi agama, melakukan wasatiyah. Ya, wasatiyah tuh mengambil jalan tengah. Ya, kalau di Islam tuh Allah bilang tuh dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Jadi ya kita berjalan beriringan bersama-sama tanpa harus mengusik dan tanpa harus mengganggu.
0: Bener banget, masya Allah. Dan kenapa ya? Kan Gen Z itu sekarang aktif banget sama yang namanya media sosial, di mana mereka ini kayak berbondong-bondong untuk memperlihatkan jati diri mereka terhadap media sosial supaya bisa dinotis orang gitu ya, dan terkenal gitu ya. Bahkan dengan cara hal-hal yang mungkin gak baik juga gak apa-apa, yang penting viral gitu kan. Yang penting terkenal. Nah, itu ya mungkin bahaya juga ya Pak ya.
1: Iya, tapi tergantung motivasinya sih, motivasinya apa. Nah, yang tadi ini yang benar harus kita uping baik-baik. Makanya peran guru tuh sangat luar biasa dari situ. Ya, nggak hanya tentang rame, nggak hanya tentang viral, tapi tentang nilai. Apakah nilai ini tuh sesuai dengan agama kita? Nilai ini tuh sesuai dengan adat istiadat kita, budaya kita di Indonesia? Nah, terutama itu. Bener. Karena nggak sedikit yang sekarang Gen Z sekarang tuh pemahamannya, pemikirannya ekstrim, lebih kepada keluar dari norma-norma agama, norma-norma Indonesia yang hari ini tumbuh kembangnya bersama kehidupan kita. Nah, itu kan harus kita garis bawahi juga tuh.
0: Benar, karena peran Gen Z juga dalam memperkuat moderasi agama sangat-sangat berperan penting ya, karena mereka lah yang nantinya Indonesia Emas 2045 ya Pak ya. Jadi dari sekarang nih gitu.
1: Melihat apalagi populasi sekarang di Indonesia tuh hampir mayoritas dikuasai oleh Gen Z sekarang.
0: Bener. Ya, perasaan milenialnya pada kemana ya? Kelelep apa gimana kok? Tidak. Atau kayaknya milenialnya pada
1: mempersiapkan Gen Z kayaknya.
0: Milenialnya pada sibuk ngurusin Gen Alpha. Bener gak sih? Karena anak-anaknya Gen Alpha.
1: Ya karena rata-rata kan gen milenial sudah mulai berkeluarga ya.
0: Iya benar. Jadi pada udah pada sibuk ngurusin gen alpha, nah Gen Z lah yang akhirnya berkuasa gitu ya. Oke. Iya, nah, kalau dari SMA Plus Asalam juga melibatkan orang tua enggak sih dalam memperkuat gen moderasi beragama ini?
1: Tentunya kita punya beberapa kegiatan yang bersinggungan langsung dengan orang tua. Terutama ternyata kan orang tua tuh ada juga yang Gen Z ya di kalau SMA mungkin nggak ada, tapi di kayak di SD, di TK itu banyak yang Gen Z.
0: Nah, TK Gen Z itu sama orang tuanya benar.
1: Iya, Gen Z semua. Bahkan saya punya adik adik tingkat waktu itu kelahirannya 2006, oh, udah nikah loh. Masya Allah. Ya, orang tua sekarang tuh orang tua siswa baik TK atau SD itu ada yang Gen Z dan bahkan ada beberapa orang tua yang ternyata perlu untuk dididik juga. Jadi makanya alhamdulillah di kami di Yayasan Asalam bahkan kita sering dan update sekali untuk apa ada kegiatan yang namanya parenting ya, terutama untuk orang tua generasi Gen Z ini ya, perlu ilmu untuk mendidik ya, ya perlu ilmu untuk mendidik yang mana nantinya mendidik putra putrinya tuh termasuk mengenai moderasi beragama ini ya, moderasi beragama ataupun moderasi hal-hal yang lainnya seperti kebangsaan ya, tentang suku budaya dan sebagainya. Gitu. Penting banget.
0: Wah, luar biasa. Nah, pesan yang pengen Bapak sampaikan nih kepada Gen Z apa nih Pak?
1: Ada beberapa pesan yang mau saya sampaikan ya, yang terutama tidak perlu hal besar untuk kita melakukan moderasi beragama. Ada beberapa hal-hal kecil yang bisa kita mulai. Yang pertama seperti kontrol sosial media kita, ya jangan mudah termakan hoax, jangan mudah termakan berita palsu, ya cari tahu sumbernya, cari bukti ini cukup sederhana. Cukup menjadi muslim, kalau misalkan beragama Islam ya, atau misalkan cukup menjadi seseorang yang beragama dengan baik. Laksanakan kegiatan beragama kita dengan baik, ritual keagamaan kita dengan baik, dan bijaksana. Tidak perlu kita mengusik, ya, dan tidak perlu kita melanggar apa yang dilanggarkan oleh norma-norma kehidupan agama dan budaya Indonesia. Kurang lebih itu aja sih. Kontrol diri yang keduanya melaksanakan agama sesuai dengan apa yang dipercayainya.
0: Siap, baik. Semoga bisa diamalkan juga ya gitu ya. Pastinya bermanfaat juga buat kita yang dengerin, apalagi teman-teman Pro 2 yang Gen Z juga yang mendengarkan nih Pak ya. Nah, kalau terakhir di 2026 ini ada proyek apa nih Pak mungkin yang sedang dikerjakan gitu?
1: Kalau project saya pribadi sedang persiapan satu lagi bikin kumpulan sama orang tua nih buat ngajak-ngajak ngaji sama. Wah, yang kedua ya buat guru-guru SMA Asalam nih, SMA Asalam khususnya kita sedang berdayakan menjadi muslim yang standar nih. Yang standar tuh yang gimana? Yang minimalnya rukun Islamnya dilaksanakan. Sholat lima waktu tuh udah bukan jadi beban ya, tapi jadi gaya hidupnya. Kadang kan ada beberapa orang yang asarnya sulit, subuhnya sulit. Jadi minimalnya kita jadi muslim yang standar. Dan itu menjadi salah satu kontribusi besar dalam bermoderasi, khususnya moderasi beragama.
0: Wah, luar biasa. Apalagi juga ini persiapan untuk teman-teman yang SMP ini masuk ke SMA ya, baru memulai ya, SMA itu tahun ajaran baru ini tanggal 13 ya, tanggal 13 Juli ya Pak ya?
1: Iya betul, tanggal masuk 13 ya, baru kita mulai masuk sekolah.
0: MPLS kah?
1: MPLS insya Allah dimulai tanggal 15 sesuai
0: tanggal 15 ya.
1: Instruksi gubernur itu kita akan mulai tanggal 15.
0: Benar, berarti digodok lagi ya nih yang SMP itu gen apa mungkin udah mau masuk ke SMA ramanya ya. Luar biasa.
1: Persiapan insya Allah luar biasa.
0: Oke, baik. Pokoknya lancar-lancar terus kegiatannya, proyek-proyek yang akan dikerjakan nih ya Pak ya. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi di Pro 2 ya Pak ya.
1: Siap,
0: sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Muhammad Hardiansyah. Ya,
1: berkah sukses terus juga untuk RRI Pro 2.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Neti Siksava, Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat Info Pro 2 bersama Wina Nindita.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Tiga penyanyi asal Inggris sekaligus mantan anggota One Direction, Harry Styles ini meraih gelar Guinness World Records atas residensi konsernya bertajuk Together. Together yang memecahkan rekor di Stadion London. 12 hari konser Harry Styles ini memecahkan rekor, merupakan bukti besar skala ambisi dan juga dampak budaya penampilan pertunjukan yang sekaligus menunjukkan hubungan luar biasa.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Museum Lo China meluncurkan beragam produk budaya dan ekonomi kreatif, semua terinspirasi dari temuan arkeologis bawah laut yang berharga di pameran, dimamerkan, dan semuanya terinspirasi dari temuan arkeologis yang berharga dipamerkan di rangkaian pameran khusus bertema jalur sutra maritim.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi terakhir, dokumen sertifikasi China ini membocorkan tentang iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max beberapa bulan lalu sebelum peluncuran resmi yang dijadwalkan pada September mendatang, dan di mana dirilis memiliki baterai berkapasitas 4.056 mAh, sedangkan versi Amerika Serikatnya dibekali baterai sekitar 4.2 mAh. Kapasitas tersebut sedikit lebih besar dibandingkan dengan iPhone 17 Pro.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: request lagu Indonesia ataupun Barat. Yuk sekarang juga teman Pro 2 WhatsAppin aja di 081-260-2096-96. Request sekarang juga ya, buat kamu yang mau request lagu Indonesia ataupun Barat, udah tungguin.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Bajeng requestan yang masuk di 081260209696. Ada yang pengen diputar lagunya Ziva Magnolia, Peri Cintaku. Terus juga ada haha Sabrina Leonor, boleh teman Pro 2. Ini juga banyak banget ya yang pengen lagunya Sabrina Leonor. Tadi salam-salam dari Berbinar Dinda request haha. Terus juga ada siapa lagi nih? Wis banyak juga ya berbinar-berbinar yang ada di Pro 2. Nanti aku puterin lagunya hahanya ya. Terus ada ini from RRI Digital, ada Adrian. Pagi Kak, pengen lagunya Tulus featuring Glenn Adurayu. Salamnya buat yang lagi dengerin aja. Terima kasih. Oke, terus juga selamat pagi. Selamat pagi menjelang siangnya untuk Clara yang pengen request lagunya Live It Up Nick Jam featuring Will Smith. Boleh. Boleh. Aku puterin lagu lu haha dulu deh Sabrina Leonor teman berdua.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

0: Ya Allah.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM, teman terbaik kamu.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Mitigasi bencana kekeringan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak dan resiko yang disebabkan dari bencana kekeringan terhadap masyarakat yang berada dan atau tinggal di suatu wilayah yang terjadi bencana kekeringan. Mitigasi sebelum bencana kekeringan. Masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Membuat waduk atau embung disesuaikan dengan keadaan lingkungan, memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia, dan melakukan panen dan konservasi air. Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Yep, teman Pro 2 barengan sama Raya Alifa nih ya. Kalau misalkan kamu adalah tipe-tipe orang yang emang nih suka sama makanan manis, sweet tooth gitu ya. Kayak ini adalah salah satu apa ya, salah satu lokal bisnis Bandung yang kamu patut kepoin, teman Pro 2. Namanya adalah Baraya Bakery. Dan kita udah barengan nih sama Teh Yayang dan juga Kang Ram. Dan halo.
1: Halo.
0: Hai. Terima kasih sebelumnya udah datang ya, Teh Yayang dan juga Kang Ramdan. Karena kita bakalan ngobrolin soal Baraya Bakery. Boleh diceritain dulu, Teh, Baraya Bakery ini tuh dia spesialisnya apa?
1: Kita itu spesialisnya awalnya tuh kita di brownies ya, Kak. Terus kita lanjut ke brown cheese. Jadi ada di bawahnya brownies, atasnya cheesecake. Terus sekarang tuh dari mulai tahun lalu tuh kita coba juga apa, bolu ketan keju lumer.
0: Oke. Jadi memang spesialis kue-kue yang emang sedang viral gitu ya. Oke, berarti Baraya Bakery dari tahun berapa nih, Teh dan juga Kang?
1: Tahun
2: 2023.
0: Itu memang bisnis pertama kah atau sebelumnya udah pernah?
2: Sebelumnya memang dari apa, sebelum kue itu kita ke produk-produk yang lain ya.
1: Banyak nyoba.
0: Kita kan banyak nyoba.
2: Dari awal nikah tahun 2020 udah sempat kayak gift box
0: gitu. Oke. Memang entrepreneur ya. Oke. Boleh disebutin enggak dan juga kira-kira waktu itu pernah nyobain bisnis apa aja?
2: Lebih ke apa,
1: gift box gitu, kayak misalkan snack box, terus atau tumbler custom yang kemasannya itu pakai gift box gitu loh, Kak.
0: Oke.
1: Akhirnya setelah nikah tuh kita vakum dulu kan karena COVID ya. COVID.
0: Oh iya benar ya, 2020 COVID-nya masih naik banget ya.
1: Akhirnya tuh masuk ke bisnis ini tuh karena kan aku itu ibu rumah tangga ya, setelah menikah itu aku memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Nah, setelah 2023 itu anak usia 2 tahun. Nah, dari situ pengen tetap berdaya, jadi akhirnya ngembangin hobi. Hobiku kan baking ya, Kak. Akhirnya aku coba bikin brownie sekat yang ada sekat gitu loh,
0: yang langsung bisa diambil itu ya. Oke.
1: Nah, akhirnya tuh di story-in sama suami. Nah, teman-teman kantor dia tuh kayak, aku boleh dong order gitu. Awalnya tuh dari situ.
0: Oh gitu. Jadi memang awalnya itu dari benar-benar kayak di rumah gitu berarti. Betul. Ya Teh ya. Tapi kalau dari Teh Yayang dan juga Kang Ramdan, siapa yang paling suka jualan?
2: Sebenarnya kalau untuk pemasaran saya ya.
0: Oke. Tapi yang buat-buat Teh Yayang gitu ya.
2: Betul, yang buat. Jadi saya sering ke kantor bawa apa, buat jualan gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu. Iya, karena target pasarnya awalnya jangkauannya cuman teman kantor suami aja.
0: Oh gitu,
1: Awalnya sama kita coba di Instagram waktu itu. Nah, setelah tahun lalu berarti 2025 akhirnya kita coba promosi di TikTok. Nah, mulai ramai tuh di TikTok malah gitu.
0: Oke. Emang sih pembeli kayaknya paling banyak lewat sosmed ya sekarang ya.
1: Karena waktu itu lagi rame-ramenya bolu ketan keju lumer kan.
0: Lagi bener-bener masih inget banget ya itu tuh. Dimana-mana orang nyari itu gitu ya.
1: Kan kita sempet FYP produk bolu ketan keju lumer kita. Akhirnya dari situlah dikenal dan orang kan udah pernah order bolu ketan, akhirnya pengen coba produk lain. Jadi kayak misalkan brown cheese, brownie sekat. Terus kan kita juga ngembangin ke brownies hias kayak buat ulang tahun, jadi dihias-hias kayak ini nih.
0: Oh keren banget teman Prado. Tapi ada satu hal yang aku juga penasaran nih, Teh dan juga Kang Ramdan. Jadi kan pasti ada perbedaan dong ketika kita jualan tuh sama mungkin orang-orang yang kita kenal kayak teman kantornya Kang Ramdan dengan orang-orang yang organik dateng gitu ya. Apa sih tantangan yang paling kerasa dari Akang dan juga Teteh ketika akhirnya Baraya Bakery ini tuh sempat viral juga di TikTok?

0: Alhamdulillah.
1: Yang bikin tantangannya itu ngebangun trustnya sih buat customer gitu kan. Apalagi kalau misalkan kan harapan kita ya mereka beli bukan cuma satu kali ya kan.
2: Repeat order ya pastinya ya Tem.
1: Gitu. Jadi kita benar-benar jaga kualitas banget supaya tetap mereka tuh masih mau beli. Dan alhamdulillah setelah satu tahun viral di TikTok itu sampai sekarang yang dulu order ya masih sering repeat order gitu.
2: Oh my god, berarti sudah sangat teruji gitu ya teman Pro 2 ya kalau Baraya Bakery ini ya. Nah pas waktu sekarang dan juga dulu gitu ya dari Teh Hayang dan juga Kang Rano ini memang berdua megangnya atau ada timnya kalau sekarang?
3: Masih berdua,
2: masih
3: berdua ya?
2: Masih berdua.
1: Struggling banget.
2: Berarti pas waktu viral TikTok gimana
1: ya
2: tuh Teh?
1: Ya Allah Kak.
3: Sampai gak tidur.
2: Ya Allah, berapa waktu itu orderannya Teh saat itu?
1: Gak tahu, pokoknya
2: aku langsung kepalahan kan pasti.
1: Apalagi momen waktu itu tuh kita deket sama Idul Adha.
3: Idul Adha.
1: Wah, kita gak tidur tuh dua kali, dua hari maksudnya.
2: Ya ampun, untuk ngerjain itu.
1: Iya gitu. Dia kan kerja jadinya. Kita tuh triknya tuh kayak gini kak, misalkan kan kita di Cimahi ya kak, tapi kita tuh mau memudahkan customer kita yang di Bandung dengan cara kan dia suamiku tuh kerja di Pasteur, jadi teman-teman Bandung yang mau order tuh bisa
3: titip.
1: Aku titip ke pas suamiku kerja, jadi
2: oh,
1: dikirim
2: gitu.
1: Dari
2: jadi sekaligus gitu ya. Iya benar-benar benar-benar. Iya ya daripada di Cimahi ya.
1: Iya.
2: Pintar sih luar biasa.
1: Gitu kak jadinya, jadinya otomatis kan harus dibawa pagi.
2: Iya, iya benar ketika jadi, Kang Radan mau berangkat kerja ya.
1: Jadinya nggak tidur.
2: Karena nyiapin dari malamnya ya Teh, luar biasa gitu banget. Nah dari orderan dari TikTok gitu ada nggak sih yang berkesan buat Kang Radan dan juga Teh Hayang? Ada nggak orderan yang kayak ini unik nih atau ini berkesan banget nih kayak gitu?
3: Mungkin kalau dari aku ya, ya semenjak yang bolu ketan ini. Karena sebelumnya kan memang sepi kita di Instagram, begitu post di TikTok jadi rame gitu loh. Sampai FYP tadi kan alhamdulillah jadi orang-orang yang awalnya niat cuman beli bolu ketan aja akhirnya kan melirik, oh ternyata ada brownies juga, jadi akhirnya pesan juga gitu loh brownies gitu.
2: Oh jadi produk lain juga ikut keangkat ya berarti ya teman Pro 2. Emang kayak gitu kalau misalkan kita udah berbisnis kadang waktu-waktu kita untuk terkenal tuh suka gak ketebak ya. Oke deh kalau gitu kita bakalan take a break sebentar ya Teh dan juga Kang Ramda. Nanti teman Pro 2 juga kalau mau bertanya juga boleh banget teman Pro 2. Kamu tinggal langsung aja untuk whatsappin ke 0812 6020 9696. Pastinya masih di Business Talk.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yuta Prado pastinya masih di Business Talk dan masih barengan sama Teh Hayang dan juga Kang Ramdan dari Baraya Bakery. Oke, kita bakalan mulai lihat pertanyaan dari teman Pro 2 ya, Kang. Okay. Teh, nanti boleh dijawab, boleh barengan, boleh satu-satu, terserah jawabnya ya. Oke, di siang hari ini teman Pro 2 ada dari Indah katanya. Hai.
3: Hai teman Pro 2.
2: Katanya Indah pengen tanya, Teh dan juga Kang, kan kalau misalkan ngobrolin soal makanan manis kan biasanya sesuai dengan selera ya. Nah, yeah, gimana caranya bisa nentuin ini seleranya buat orang banyak kayak bikin bolu ketan gitu, gimana Teh cara untuk menentukan, oh ini kayaknya manisnya pas deh buat orang-orang tuh, dari mana Teh ya yang?
3: Ya pastinya sebelum kita apa jual ke teman-teman tuh kita R&D dulu ya. Terus kita coba-coba dulu ke teman, gimana nih udah pas belum gitu, manisnya udah pas belum ya. Kalau misalkan kata teman-teman terdekat kita udah nih udah cocok ya, kita langsung itu gitu, langsung dipromosiin. Gitu. Caranya ya kita harus coba ke beberapa teman dulu. Kalau semuanya kebanyakan misalkan ini udah pas, ya udah. Kalau lebih banyak yang pas ya udah berarti itu udah cocok resepnya gitu.
2: Oh, karena tadi sebenarnya ke berbagai macam selera orang manis gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Kalau Teh Hayang sendiri level manisnya suka banget atau enggak Teh?
3: Aku sih enggak sih.
2: Enggak ya. Ini ya unik ya teman Pro 2 ya. Jadi lebih kayak ke suka yang asin kalau Teteh atau gimana?
3: Iya. Aku memang enggak terlalu suka manis, tapi ya aku buat kayak ini kayak misalkan bolu ketan nih. Menurut aku ini cocok nih buat orang yang enggak suka manis karena balance juga kan sama kejunya yang di dalamnya gitu. Jadi menurut aku sebagai bukan penyuka manis, ya produk aku juga harusnya ya cocok untuk orang yang gak suka manis juga.
2: Okay.
3: Gitu. Gak terlalu biung gitu loh.
2: Jadi kan sudah teruji ya. Yeah. Kalau Kang Ranma sendiri tingkat manisnya gimana Kang?
4: Kalau saya sama sih.
2: Oh sama, oh lebih ke asin.
4: Makanya ketika istri buatkan untuk saya, ya cobain ini yang bolu. Lah kok ini gak begitu manis.
2: Oh oke. Okay.
4: Mungkin ada keju lumiernya di dalam.
2: Iya yeah, jadi tetap bisa dimakan tetap gitu ya. Jadi ini pas banget buat teman-teman Pro 2 yang kayak aku pengen cobain tapi aku gak terlalu suka manis. Tenang, ini balance ya soalnya. Iya. Oke, okay. Nah ada lagi nih Teh pertanyaan juga dari, ini dari Ayu. Katanya Ayu pengen tanya juga sama Baraya Bakery, kalau untuk bolunya sendiri Teh, kalau dikirim keluar kota itu tahannya berapa lama sih?
3: Kalau kita dikirim keluar kota tuh kalau ditanya bisa apa enggak, jawabannya bisa. Kalau tahannya itu 2-3 hari. Gimana cuaca ya, kalau misalkan panas banget tuh memang cepet basi karena kan ini kukus dan ngandung santan gitu. Tapi opsinya tuh kita ada pengiriman same day.
2: Oh, oke.
3: Okay. Gitu.
2: Tapi tergantung daerah ya. Kalau iya, misalkan iya. Bandung ke Bali, same day kayak susah. Ya?
3: Susah. Iya, iya benar. Paling Jakarta, Jabodetabek lah gitu masih bisa same day. Jadi pagi dikirim, sore udah sampai gitu.
2: Kan. Oke. Okay, karena tadi ini memang dia juga bolunya juga handmade ya. Iya, jadi memang teman Pro 2 kalau misalkan nggak tahan lama itu wajar ya. Karena iya, kayak sehari juga udah habis gitu. Ya. Oke deh, masih ngobrolin soal Baraya Bakery nih Teh dan juga Kang. Berarti sekarang Baraya Bakery officially punya berapa menu yang bisa teman Pro 2 cek?
3: Oh, berarti jadi kita tuh ada pengembangan ya, kayak misalkan bolu ketan nih, ada original, ada keju lumer, terus ada bolu ketan original hias, ada bolu ketan keju lumer hias gitu Kak. Jadi tetap jadi ada dihias juga untuk yang ulang tahun atau ucapan apa gitu kan. Terus ada juga produknya brownies sekat. Brownies sekat juga ada brownies bite yang versi brownies cup gitu. Yang kecil-kecil, terus ada juga brownies sekat, terus ada juga brownies hiasnya. Terus ada juga brown cheese, ada brown cheese sekat, ada juga brown cheese hias gitu.
2: Oke, okay. Ada lagi enggak Teh?
3: Ada
4: bolen.
3: Ada bolen lilit juga.
2: Bolen juga ada ya, ya ada semuanya ya teman Pro 2 yang mostly depannya B.
3: Ah, iya betul.
2: Oke, okay, nah Teh Yayang dan juga Kang Ramdan nih di tengah kan sekarang emang kayaknya dessert itu sudah menjadi lifestyle juga ya, apalagi di Gen Z, Gen Z sekarang, di anak-anak muda sekarang kayak stres dikit manis, nggak semangat dikit manis gitu ya. Gimana nih Teh dan juga Akang, apakah itu menjadi satu hal yang kayak oh ya ini menjadi kayak apa ya, kayak suatu kesempatan besar ataukah justru tantangan nih, karena kan makin banyak juga yang jualan manis nih Teh?
3: jujur kesempatan sih buat kita. Karena dilihat aku tuh ada customer yang udah sering banget repeat order ya. Aku tuh lihat kayak ini tuh bisa nemenin skripsi aku kak dia.
2: Iya benar. Ya,
3: ada dua mahasiswa kedokteran gigi nih.
2: Pas kedokteran gigi berarti dia, teruji ya, nggak terlalu manis ya.
3: Sampai kita tuh berteman saking seringnya repeat order gitu. Padahal mereka tuh beda kampus gitu. Kayak ini tuh bisa nemenin aku skripsi begadang gitu kak katanya. Jadinya sering repeat order gitu dia. Dua-duanya mahasiswa kedokteran gigi malah gitu.
2: Iya.
3: Tuh, aku mikir kayak mungkin ini enggak terlalu manis mungkin ya.
2: Aman ya buat giginya ya. Kalau dari Kang Ramlan gimana nih, Kang?
4: Ya, jadi tantangan juga ada karena memang kalau dari sekarang ya teh kalau misalkan kita lihat di TikTok aja. Itu sering misalkan lewat ternyata ini di daerah kita satu Cimahi banyak juga yang jual bolu. Bahkan satu RT mungkin ya. Ada gitu loh. Yang jual, cuman yang namanya rezeki ya memang udah diatur ya. Kadang yang orang mana yang harusnya di daerah sana itu ada juga penjual, tapi ya belinya ke kita ya alhamdulillah gitu.
2: Jadi tetap percaya bahwa memang pasti ada rezekinya masing-masing gitu ya Kang ya, walaupun banyak gitu pesaingnya. Betul. Gitu ya teman prodi, itu penting banget ya. Ini pertanyaan terakhir juga teh dari WhatsApp Radio Bandung dan juga Kang Ramdan. Ini ada pertanyaan dari Dimas, katanya Dimas pengen tanya dong sama Baraya Bakery, kira-kira nih kalau untuk sekarang bahan-bahan yang digunakan ya kira-kira itu tuh bisa mempengaruhi harga juga gak sih kalau dari Baraya Bakery? Karena kan kalau kita lihat ada juga bahan-bahan yang mungkin naik turun ya teh harganya. Nah itu mempengaruhi gak ke harga dari Baraya Bakery sendiri?
3: Kalau aku sih enggak ya. Alhamdulillah selama. Jadi kita memang udah fix harga gitu ya. Ya jadi ada range. Sebelum kita pengambilan harga tuh ada range harga dulu. Jadi supaya kita enggak rugi pas ini naik. Misalnya kayak telur kan naik turun.
2: Iya benar. Ya,
3: gitu. Terus kita juga masih mempertahankan kayak misalkan brownies kita kan pakai butter ya kak. Sedangkan itu ada yang lebih ekonomisnya margarin gitu, tapi kita tetap berusaha untuk tetap dari awal tetap pakai butter walaupun harganya tetap naik. Ya masih sejauh ini sih dari 2023 masih bertahan dengan harga yang sama. Gitu.
2: Oke. Okay. Semoga nggak ada ya teman Prode, tapi kenaikan pembelian boleh. Oke okay deh, Tehyang dan juga Kang Ramdan boleh dong di spill sosial medianya dari Baraya Bakery apa?
3: Kita itu ada Instagram, Thread sama TikToknya, nama sosial medianya baraya.bakery.
2: Baraya.bakery semuanya ya. Ya jadi teman Prado juga bisa kepoin kira-kira Baraya Bakery ada apa aja. Dan kalau misalkan pesen nih teh dan juga Kang, apakah ready stock atau PO sistemnya sekarang?
3: Kita masih made by order sih kak. Jadi fresh gitu. Okay. Gak ada stok. Jadi maksimal H-1 order kita nggak ada stok, jadinya kita cuman bikin sesuai pesanan aja.
2: Oke, karena tadi ya memang bahan-bahannya dan juga bolunya kan harus fresh dan nggak bisa bertahan selama itu gitu ya teh. Jadi supaya teman produser juga mendapatkan yang terbaik, jadi maksimal itu H-1 ya.
3: Oke. Kita kirim juga masih dalam hangat hangat.
2: Aduh itu enak banget ya kayak dapat kue lagi anget-angetnya gitu ya teh. Luar biasa banget teman produser, bisa langsung dicek juga teman produser. Dan terima kasih juga pastinya buat Yayang, terima kasih. Kang Ramdan, terima kasih banyak dari Baraya Bakery. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menjadi sebuah pengetahuan baru ya, apalagi buat teman-teman produser juga yang punya usaha atau sekarang lagi ngerasa stuck dengan usahanya. Terima kasih teh ya. Kang, sampai ketemu lagi. Bye. Dan teman Prodo pastinya juga thank you banget buat kamu yang udah stay tune di Business Talks yang hari ini. Dan juga kamu yang udah bertanya tadi via WhatsApp Prodo Bandung. Tapi jangan kemana-mana, pastinya masih di Santai Siang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sok John atuh tenang, bolanya kamu teh dipegang wae mending kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Sok tenang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Wow.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh Sep, gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae, jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh, Sep, ke Pakistan mah. Ini weh, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciao!

Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina, waka waka, Pokoknya dua.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

sahabat kreatif. Kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau World

0: Teman Pro 2, banyak hal-hal yang mungkin tiba-tiba ada gitu ya di Piala Dunia 2026. Tiba-tiba rekornya juga terpecahkan. Tapi juga ada beberapa hal yang gak jadi ada di Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Salah satu nih yang mungkin kamu juga udah tahu teman Pro 2, atau mungkin kamu masih menebak-nebak ya, kalau misalkan nih jadi harapan kita untuk bisa nyaksikan Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi di final Piala Dunia 2026 tuh dipastikan gak akan terwujud nih teman Pro 2. Jujur sedih banget. Jadi kepastiannya didapat setelah Cristiano Ronaldo barengan sama Portugal udah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah secara dramatis 0-1 dari Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia nih teman Pro 2. Buat kamu, gimana cara kamu untuk bisa menanggapi hal ini teman Pro 2? Boleh dong di-spill di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @ro_angka2bdg.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI
2: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
1: Radio Sepak Bola Dunia
0: 2000.

Teman Pro 2, kalau kamu adalah salah satu tipe orang yang kalau misalkan bete harus makan makanan manis atau enggak nih, atau iya pengen makan manis sih setiap hari, atau malah kamu adalah penggemar coklat, pernah gak sih kepikiran kayak kalau misalnya kita makan coklat setiap hari itu sebenarnya bahaya atau enggak sih ya teman Pro 2? Nah teman Pro 2, jadi sebenarnya nih ya, kalau misalkan lihat dari eating well, jadi ada beberapa hal yang sebenarnya tuh baik dari makan coklat. Yang pertama adalah bisa menyehatkan jantung, terutama dark coklat, karena jenis coklat ini tuh mengandung kakao dalam jumlah lebih tinggi dan juga kaya flavonoid, yaitu adalah senyawa antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Terus juga menambah asupan zat besi dan juga mendukung fungsi otak nih teman-teman Pro 2. Ternyata kandungan flavonoid tadi dalam kakao itu juga bermanfaat bagi kesehatan otak. Dan beberapa penelitian juga nunjukin kalau senyawa ini tuh bisa meningkatkan aliran darah menuju otak dan membantu memperbaiki daya ingat, fokus, dan juga kemampuan berpikir. Tapi memang produk yang harus di-highlight adalah memang tipe coklat ya. Jadi yang kita bisa makan setiap hari itu adalah kalau misalkan dia itu tipenya itu dark coklat, karena memang 100% coklat gitu lah. Karena kan mungkin yang berbahaya itu adalah kalau kita makan terlalu banyak gula yang udah dicampur sama coklat gitu. Jadi harus pure kakao ya teman Pro 2. Oke, kalau gitu teman Pro 2, buat kamu yang suka juga makan coklat, kira-kira tipe coklat atau olahan coklat apa yang kamu suka makan? Boleh di-spill dong di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_bdg.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Bencana bisa datang kapan saja dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hujan lebat, gempa bumi, atau kebakaran bisa mengancam keselamatan kita. Tapi ada satu hal yang pasti, kita bisa bersiap. Pastikan kamu tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Siapkan peralatan darurat seperti air minum, makanan, senter, dan obat-obatan. Cek kondisi rumah kamu, apakah ada saluran air yang tersumbat, dan pastikan semuanya aman. Jika hujan deras turun, pastikan untuk memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Hindari berpergian ke daerah rawan banjir atau longsor, dan selalu periksa informasi cuaca terkini. Ingat, bencana tidak dapat diprediksi, tapi dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi resikonya.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Bagi kamu yang sering beraktivitas di area publik, sebaiknya lebih ekstra hati-hati untuk menjaga kebersihan agar terhindar dari berbagai penyakit. Cara sederhana yang harus dilakukan untuk membunuh virus dan kuman berbahaya adalah dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun. Dan berikut ini adalah 6 langkah mencuci tangan yang benar. Pertama, basahi tangan kamu. Gosok sabun pada telapak tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan secara memutar. Kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan agar sabun dapat membersihkan secara merata. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan kamu agar kuman yang berada di balik jari tangan kamu bisa terhempas. Keempat, bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Cara ini agar kamu bisa membersihkan jari dengan tuntas. Kelima, gosok dan putar ibu jari kamu. Nah, jempol kan biasanya digunakan untuk mengetik layar handphone yang menjadi sarang kuman. Gosok dan putar secara menyeluruh agar ibu jari kamu bersih. Terakhir, letakkan ujung jari telapak tangan, kemudian bilas dengan air bersih. Nah, gimana? Gampang kan? Selain mencuci tangan kamu, kamu juga harus makan buah dan sayuran yang bergizi dan tetap berolahraga agar badan kamu selalu fit dan sehat.
1: Pro 2 Throwback Time.
2: Masih ingat sama lagu ini?

0: Youth Mem Pro 2 pastinya masih barengan sama Raya Alifa. Dan sekarang Raya pengen kasih tahu kamu nih, Youth Mem Pro 2, salah satu kayaknya adalah setlist atau mungkin world tour yang paling ditunggu-tunggu Youth Mem Pro 2 dari NPD alias New Pusat Dunia. Jadi mereka tuh kan bakalan segera melaksanakan rangkaian tour konser dari tanggal 23 sampai 26 Juli 2026 nanti. Nah, jadi para personil New Pusat Dunia ini tuh mereka tuh bakalan menggelar acara di 12 lokasi dan juga katanya bakalan disiarin langsung selama 72 jam nonstop di platform streaming nih teman Pro 2. Dan juga lucu banget kalau misalkan teman Pro 2 udah lihat foto-fotonya, kayak mereka tuh gunain nama-nama kota yang lucu banget. Kayak salah satunya ini ada Paris Van Java alias Bandung. Terus juga ada Kopo Area Korea, terus ada Bekasi, tapi dia kayak ada lautnya gitu sinya. Pokoknya seru banget teman Pro 2 kalau misalkan lihat dari gebrakan NPD alias New Pusat Dunia ini, memang enggak ketebak sampai sekarang ya ini alurnya mau kemana sih?
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

New Tom Roy 2 Harry Styles ini melalui rangkaian konsernya di Wembley memecahkan sebuah rekor alias Guinness World Records atas residensi konsernya itu Together Together. Ternyata Harry Styles ini tuh menerima penghargaan Guinness World Records yang diserahkan langsung oleh juri Guinness Will Manford di atas panggung setelah dirinya menyelesaikan tour konser Together Together sebanyak 12 pertunjukan di Stadion Iconic London tersebut. Bahkan menurut Manford yang teman Pro 2, jadi 12 hari dari konser ke Harry Styles ini tuh berhasil memecahkan rekor merupakan bukti besarnya skala, ambisi dan juga dampak budaya dari penampilan pertunjukan langsung dari Harry Styles dan juga nunjukin hubungan luar biasa yang Harry Styles miliki barengan sama para penggemarnya. Dan teman Pro 2 ini awalnya Harry Styles itu tuh memulai rangkaian itu di tanggal 12 Juni dan ternyata tuh awalnya dia cuman dijadwalkan untuk tampil sebanyak 6 kali. Tapi ternyata karena tingginya permintaan tiket dari para penggemarnya ditambah menjadi 12 pertunjukan nih teman Pro 2. We wanna say goodnight to you.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fitriga Rajasa. Di film Teman Tegar Merah ini saya berperan sebagai Tegar. Tegar mengucapkan selamat ya untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Bye bye.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah. Aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zed.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, terima kasih banget buat kamu yang udah nemenin Raya dari jam 10 sampai sekarang udah mau jam 3. Teman Pro 2, kalian di jam 3 nanti bakal barengan sama Sandy di Sore Ceria. Kalau gitu terima kasih teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Bye-bye, ketemu lagi barengan sama Raya besok.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Di pertama di sore ceria dan pertama di teman Pro 2 datang dari Harry Styles yang dia tuh berhasil mencetak rekor lewat rangkaian konser di Wembley dan masuk dalam Guinness World Records atas konsernya Together Together yang berhasil mencetak rekor di Stadion Wembley London. Ini juga menjadi salah satu penghargaan Guinness World Records setelah Harry Styles menyelesaikan tur konser Together Together berjumlah 12 pertunjukan di Stadion Iconic London tersebut.
0: Info Pro 2.
2: Boy group NCT 127 ini dikabarkan lagi mempersiapkan untuk merilis album studio ke-7 mereka di bulan Agustus mendatang dan juga SM Entertainment selaku agensi yang menaungi grup tersebut telah mengkonfirmasi berita tersebut. Agi juga menyatakan bahwa NCT 127 akan kembali dengan album studio ke-7 mereka dan juga album studio ke-6 NCT 127 yaitu Walk ini akan dirilis dan telah dirilis pada Juli 2024 sehingga ini memberikan gap selama 2 tahun dari album ke-6 menuju ke album ke-7 dari NCT 127.
0: Info Pro 2.
2: Jonghyun dan juga Joshua Seventeen akan segera debut sebagai unit terbaru dan menurut Playdis Entertainment mereka bisa debut sebagai unit pada Oktober 2026 mendatang. Jonghyun dan juga Joshua ini akan menjadi duo terbaru dari grup Seventeen setelah GXV yaitu Jonghyun dan Wonwoo, ada Hoshi dan Woozi, ada Scopes dan Mingyu, ada DK dan juga Sungkwan dan juga Vernon dan D8.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Munandang, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Sandy Puspan ini temenin kamu di Pro 2 sore ceria. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, tepat pada pukul 15.19 menit waktu Indonesia Barat. Abis itu Sandy bakalan temenin kamu ya pastinya di Pro 2 sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Stay close on 96 FM.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

You are still listening Prodo 96.7. Teman Prodo, masih di Prodo sore ceria. Dan Sani masih terus temenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Baru aja tadi kita dengarkan satu lagu dari Noah, teman Prodo. Pasti juga ini untuk menemani kamu yang mau menjalankan ibadah salat asar. Yuk salat asar dulu teman Prodo. Nanti juga Sani bakalan kasih banyak banget informasi, especially informasi tentang pesta bola. Satu lelaki menangis hari ini ya. Nampaknya seluruh dunia juga turut menangis. Siapa yang nyesek? Siapa yang nyelek? Teman Pro 2, gak apa-apa, bukan cuman kamu doang ya. Jujur banyak banget. Sandy juga kayak aduh sedih gitu. Tapi ya gimana ya teman Pro 2, kalau memang ternyata harus jalannya seperti itu, harus selesai, tidak bisa menaklukkan Piala Dunia, ya udah gak apa-apa. Kita mah ya nurut-nurut aja lah ya teman Pro 2, mau kayak gimana atur aja ya. Tapi nanti Sandy bakalan kasih informasinya buat kamu teman Pro 2 lebih jelas lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7 Radio Republik.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

baru ada yang menikah teman Produa ya. Dan nampaknya ini pernikahan yang paling ditunggu di 2026. Taylor Swift barengan sama Travis Kelce. Kok Travis sih? Kenapa? Oh, boleh-boleh, silakan. Aku sambil on air ya. Iya. Ini apa namanya, teman Produa, satu kabar dari Taylor Swift ya. Pernikahannya lebih tepatnya ya, barengan sama si Travis Kelce. Kabarnya, sebelum pernikahan mereka aja, mereka tuh udah kayak mengeluarkan dana sekitar 24 juta US dollar untuk dana sosial. Nah, ini artinya mereka adalah pasangan yang benar-benar berbaik hati untuk bagi-bagi, teman Produa, menjelang pernikahan mereka. Jadi yang bahagia banyak. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu ya, biasanya kalau ada artis atau musisi yang menikah, selalu ada apa, ada kayak konten unboxing hampers souvenir. Ini juga ada nih, tapi belum, gak ada konten unboxingnya. Cuman kayak reveal aja, teman Produa. Karena ada beberapa media yang menyebutkan Taylor Swift dan Travis Kelce ini menghadiahi tamu gelas berlian. Jadi souvenir pernikahannya tuh bikin takjub, teman Produa. Jadi di situ terlihat kotak bludru hitam berhiaskan inisial TT milik Taylor dan Travis, dan di dalamnya tersimpan sebuah gelas champagne yang dihiasi berlian, lengkap dengan kartu kenang-kenangan yang dibungkus kain bergambar taman dari sesi foto pertunangan pasangan tersebut disegel menggunakan lilin perak. Ya, gitu. Karena memang yang datang ke pernikahannya, ini tamunya enggak main-main, teman Produa, walaupun cuma 1,000 orang, tapi di dalamnya hadir Selena Gomez ya, sahabatnya ya, terus ada Gigi Hadid juga, ada Bradley Cooper, ada Zac Antonoff, yes, dan banyak banget. Ya, selain souvenir yang bertabur berlian tersebut, teman Produa, ini juga ada satu informasi yang menyebutkan kalau Taylor Swift dan Travis Kelce ini memberikan jam tangan Cartier sebanyak 1,000. Total 1,000 jam tangan untuk tamu yang menghadiri acara pernikahan Travis dan Taylor Swift, teman Produa. Dan juga ada semacam giveaway di sana ya, kayak ada beberapa hadiah yang dibagikan seperti mobil klasik dan juga designer handbags seperti mobil Chevrolet Chevelle tahun 1970. Terus juga ada Porsche ya. Di sini ada Hermes, ada LV juga, teman Produa, yang memang dibagi-bagikan kepada para tamu undangan. Woo, hadiahnya aja luar biasa. Kebayang nggak tuh teman Produa abisnya berapa? Pernikahan paling spekta di abad ini nampaknya jatuh ke cece Taylor Swift, teman Produa, ya nggak apa-apa. Karena sesuatu yang bahagia perlu dirayakan seugal-ugalan itu, teman Produa. Seugal-ugalan cintanya Travis ke Taylor Swift, teman Produa, dan Taylor Swift ke Travis Kelce, yang akhirnya berhenti sudah masa-masanya Taylor Swift untuk membuat lagu tentang mantan dan kekecewaan tentang mereka.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

lagi jam 16.30 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Kita bakalan ngobrol sama satu narasumber kita di sore hari ini di Pro 2 Sore Ceria, teman Pro 2 ya. Di mana kita akan bahas tentang peran pemuda bagi masyarakat itu seperti apa, dan kita bakalan ngobrol bersama Kang Saipul Ahmad Ramdhani, seorang pelajar yang juga merupakan seorang relawan kepemudaan. Yes, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: You're still listening Pro 96 FM, teman Pro 2. Emang sih kalau memang kita masih muda harus banyak banget kegiatan yang bermanfaat, bukan hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk masyarakat. Nah, seperti tadi udah Sandy janjikan buat kamu, kita akan ngebahas tentang peran pemuda bagi masyarakat bersama seorang pelajar dan juga merupakan relawan kepemudaan. Dan kabarnya juga narasumber kita satu ini adalah Duta Jangre, teman Pro 2. Kita langsung ngobrol aja ya sama narasumber kita sore hari ini, Kang Saiful Ahmad Ramdhani. Selamat sore Kang Saiful.
1: Oke, selamat sore Kak.
0: Sehat Kang Saiful ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ini Kang Saiful luar biasa, dari siangnya udah di sini ya.
1: Betul sekali.
0: Ini tapi kegiatan belajar mengajar masih libur ya?
1: Masih libur Kak.
0: Sampai kapan?
1: Sampai tanggal 15.
0: Oh, sampai tanggal 15. Berarti sekarang lagi liburan.
1: Ya betul.
0: Wih, liburan. Mantap sekali. Luar biasa. Kang Saiful ini pelajar dari sekolah mana Kang?
1: Aku dari SMK Marga Insan Kamil, Kabupaten Bandung, Kecamatan Pacet.
0: Di Pacet, ya, oke. Betul. Ambil jurusan apa?
1: Aku ambil jurusan desain komunikasi visual.
0: Oh, DKV.
1: Betul.
0: Wih, jago nih ya, untuk kayak ngedesain-desain ini itu iklan gitu-gitu ya, ya bidangnya
1: betul.
0: Ya, hebat ya. Oke, Kang Saiful ini seorang pelajar sekarang masih duduk di kelas?
1: Kelas 12 sekarang.
0: Sekarang 12, berarti
1: betul.
0: Masuk ke 12 ya?
1: Ya, betul.
0: Baru masuk, berarti kemarin kelas 11, baru kenaikan kelas ke 12, tahun depan lulus gitu,
1: ya,
0: insya Allah ya. Oke,
1: okay.
0: Dengan
1: betul.
0: Harus ya. Dengan pastinya juga ini kegiatan akademik juga sibuk, tapi Kang Saiful juga ternyata di sini aktif menjadi seorang relawan kepemudaan. Keren, saya ini mau tepuk tangan dulu buat Kang Saiful ya. Ini hebat loh teman Pro 2. Ini gimana ceritanya Kang Saiful jadi relawan kepemudaan?
1: Jadi awalnya itu tertarik karena ada beberapa bidang sosial ya, terutama banyak anak panti gitu ya. Terus mm-hmm. buka Instagram gitu ya, ada open relawan gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah di sana aku daftar lah, coba-coba gitu. Ternyata emang seru gitu ya jadi mm-hmm. relawan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Karena emang benar-benar menyentuh hati gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Meskipun tanpa upah tapi masya Allah banget gitu.
0: Mm-hmm.
1: Terus karena emang mencari pengalaman gitu untuk portofolio juga, mm-hmm. untuk kuliah gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, tapi apa sih yang membuat Kang Saiful ini tergerak untuk kayak menjadi relawan khususnya di panti ya tadi ya?
1: Iya, betul.
0: Apa sih yang bikin Kang Saiful tergerak?
1: Karena itu panggilan hati mungkin ya.
0: Uh-uh.
1: Ya betul, panggilan hati. Terus kayak kekurangan SDM, aku langsung tertarik lah gitu.
0: Oke, tapi sebelumnya emang ada teman yang di situ gitu atau kenalan?
1: Enggak ada banget gitu.
0: Oh.
1: Dari Pacet itu sendiri kalau kesana kesini gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti di mana itu si pantinya?
1: Waktu itu di Soreang.
0: Wih, jauh loh itu, ujung ke ujung. Luar biasa, dari Pacet ke Soreang ya,
1: ya
0: kan pantinya. Di situ Kang Saiful menjadi seorang relawan,
1: iya,
0: relawan sosial lah
1: betul.
0: Ya. Dari kapan itu teh Kang Saiful?
1: Kalau jadi relawan itu dari tahun 2025 ya. Awal.
0: Mm-mm.
1: Berarti Januari ya.
0: Januari.
1: Waktu duduk di kelas 11.
0: Oke.
1: Okay. Awal.
0: Oke, okay. Gitu. Baru kelas 11 gitu kan. Dari sekolah Kang Saiful sendiri ada enggak yang ikut juga sama Kang Saiful?
1: Enggak ada.
0: Kang Saiful doang.
1: Iya, Kang. Saya doang.
0: Luar biasa, best teman Pro 2 ya. Ini nih ya, jadi kalau misalkan hati emang udah tergerak, apalagi untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, jadi jarak sejauh apapun ditempuh. Dan ini juga aku apresiasi Kang Saiful luar biasa, dari Pacet ke sini tuh gak deket ya, tapi Kang Saiful udah datang dari siang. Itu udah jalan-jalan di RRI ya?
1: Udah, seru banget.
0: Udah lihat-lihat studionya, mungkin ya dari tadi aku tunggu, udah nungguin gitu ya, sedangkan siarannya 4:30, tapi best luar biasa ini untuk semangatnya Kang Saiful. Oke, nah selama menjadi relawan itu kegiatan Kang Saiful ngapain aja sih Kang?
1: Kalau jadi relawan itu kan ada divisi ya. Kebetulan mm-hmm. aku tuh di divisi konten kreator.
0: Mm-hmm.
1: Nah aku ngedit-ngedit lah video-video gitu, kayak dokumentasi-dokumentasi lah.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Mungkin kalau kegiatannya di sana kayak gitu.
0: Oke, video. Jadi di sini Akang memang memanfaatkan ilmu yang dipakai di sekolah gitu kan ya, dan ini diterapkan di yayasan tersebut begitu ya.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kayak bikin konten terus dinaikin ke sosial media
1: ya,
0: gitu
1: betul.
0: Kan ya. Jadi memang lebih banyak publikasi di dalamnya
1: ya.
0: Gitu. Selain itu ada apa aja? Mungkin ada kegiatan khusus yang mingguan atau bulanan yang dilakukan di panti tersebut ada enggak?
1: Enggak ada, karena itu satu kali aja ya kalau di panti gitu.
0: Oh, gimana tuh, event doang?
1: Event doang gitu.
0: Oke, gimana ceritanya tuh, Kang?
1: Jadi waktu itu kan ada event besar gitu ya, mm-hmm. di panti itu tentang apa ya, lupa lagi gitu ya, mm-hmm. karena mm-hmm. pertama kali di sana. Nah kebetulan kekurangan SDM ya, mm-hmm. coba aku daftar, harusnya sih umur 17 ke atas ya kebetulan.
0: Syaratnya tuh awalnya
1: ya, kebetulan kan aku kekurang apa, masih 16 ya, 16 tahun masih kurang kata. Aku tuh ngechat lah ke panitianya, apakah boleh lah umur 16, boleh banget Cina, mungkin mm-mm. kekurangan juga ya, mm-mm. kayak gitu.
0: Mm-mm. Oh, itu awalnya tuh.
1: Iya betul.
0: Oke, tapi selepas dari event tersebut ada gak sih Kang Sepul itu kayak main ke tempat panti lagi gitu?
1: Oh enggak, kebetulan kan karena jaraknya yang jauh gitu.
0: Cukup jadi, jauh ya, benar. Jadi pas event-event besar aja, mungkin kalau nanti ada event lagi, Kang Sepul hadir lagi.
1: Iya.
0: Gitu, best teman Pro 2 ya. Terus ini juga Kang Sepul adalah duta genre, jadi aktif juga nih ya untuk iya. apa kayak kompetisi-kompetisi tersebut teman Pro 2. Itu duta genre kapan tuh Kang Sepul?
1: Kalau duta genre ya maaf, duta genre itu 2026 gitu.
0: Oh baru. Baru. Oke, gimana baru. Ceritanya itu?
1: Karena tertarik, kan banyaknya sekarang duta-duta ya. Mm-mm. Karena aku tuh tertarik ke kemasyarakatan ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena nggak aktif di desa. Mm-mm. Ya alhasil aku tuh aktif lah di kecamatan gitu untuk menjadi seorang duta genre.
0: Mm-mm.
1: Nah, di sana kegiatannya seru banget teh.
0: Mm-mm.
1: Jadi bisa bertemu dengan masyarakat sekitar,
0: mm-hmm.
1: mengenalkan PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja.

0: Gran Desa.
1: Betul.
0: Namanya desa apa?
1: Desa Cikitu.
0: Cikitu.
1: Betul.
0: Oke, karena itu ya, jadi perwakilan desa diwakili oleh sama Kang Sepul gitu kan. Betul. Ya. Akhirnya masuk di sini menjadi juara keberapa ini kan?
1: Juara tiga.
0: Juara ketiga. Betul. Keren sama teman-teman Pro 2 ya. Di sini apa program atau advokasi apa yang memang dibawa sama Kang Sepul ketika mengikuti duta genre tersebut?
1: Oke, kalau untuk program kerja ya, kalau untuk program kerja itu aku ada satu ya, jangkar genre.
0: Oh, apa tuh?
1: Jadi menjangkau keluarga rentan remaja gitu.
0: Oh, oke.
1: Oke, kegiatannya tuh udah berjalan teh. Jadi waktu itu aku ke posyandu-posyandu untuk mengenalkan PIKR, karena sebelumnya gak tahu ya masyarakat tuh tentang PIKR, tentang keadaan PIKR tersebut gitu. Nah, karena aku tertarik untuk mengenalkan PIKR dan juga melihat kondisi remaja di sana, di masyarakat Kecamatan Pacet, khususnya Desa Cikitu. Alhasil aku tuh turunlah ke lapangan gitu. Sebagai role modelnya PIKR.
0: PIKR lo apa tadi teh?
1: PIKR tuh Pusat Informasi dan Konseling Remaja.
0: Oke, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Betul. Jadi gunanya adalah untuk?
1: Gunanya untuk menyemangati remaja, khususnya kan remaja sekarang tuh banyak yang mental health gitu ya. Kita yang menyemangatinya dan kita yang tumbuh ulang kembali gitu. Maksudnya kayak menyemangatilah kembali gitu.
0: Biar mental healthnya terjaga ya. Itu berupa aplikasi atau berupa website Kang PIKR itu?
1: Berupa aplikasi teh.
0: Aplikasi ya, gitu. Jadi di sini salah satu programnya dari Kang Sepul di Duta Jangre adalah mengenalkan aplikasi PIKR tersebut, gitu. Betul. Ya. Oke, sampai saat ini udah banyak yang menggunakan aplikasi tersebut, Kang?
1: Kurang tahu teh.
0: Oke.
1: Okay, soalnya nggak terbaca gitu ya, karena bukan saya yang memegang aplikasi tersebut.
0: Mungkin kalau dari kecamatan ada kali ya datanya ya.
1: Mungkin ada.
0: Oh, oke, okay, I see. Nah, berbicara tentang isu atau masalah yang memang tersebar di masyarakat, khususnya para remaja yang sekarang lagi ada di tahun 2026 ini. Menurut Kang Sepul sendiri nih yang sangat kayak peduli sama masyarakat, khususnya di kawasan Pacet sana. Isu apa yang memang menjadi kekhawatiran dari Kang Sepul di tahun 2026 ini, khususnya tentang remaja?
1: Oke, yang pertama itu tentang pernikahan dini, karena di kecamatan saya itu masih tinggi ya, dari daerah-daerah lain. Terus kayak stunting gitu ya, stunting juga masih tinggi. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh kita gitu sebagai PIKR.
0: Oke, pernikahan dini, emang dari data yang mungkin Kang Sepul pernah baca, banyak usia berapa yang sudah pernikahan dini itu di sana?
1: Oke, kalau untuk umur itu 15 sampai 13 masih ada gitu.
0: 13 sampai 15 ada yang udah nikah?
1: Ada.
0: Ini untuk para jomblo se-Indonesia yang udah 25 ke atas, jangan bersedih ya kamu ya. Jadi ini sebenarnya bukan usia yang ideal untuk pernikah. Betul. Sebenarnya ya, makanya ada program tersebut gitu kan ya. Itu kira-kira kenapa masih ada usia 13 dan 15 yang memang sudah memutuskan untuk menikah, Kang?
1: Yang pertama ya, karena ekonomi. Kayaknya ekonomi di masyarakat tersebut mungkin masih kekurangan gitu.
0: Oke.
1: Terus kayak dorongan dari orang tua. Mungkin dorongan dari orang tua itu seperti takut jinah langsung nikah aja gitu. Padahal itu tidak baik ya untuk remaja tersebut. Gitu. Terus dari waktu itu pernah ngewawancarain di posyandu itu gara-gara masyarakatnya teh. Jadi masyarakatnya itu kayak kalau gak nikah umur segini gak payu gitu.
0: Gak payu. Sebel ini disebut. Oh, jadi mungkin kalau yang udah 17-18 tahun ayo cepet-cepet nikah gitu kan.
1: Betul.
0: Itu tuh masih ada di sana, Kang?
1: Masih.
0: Oh, tinggi tapi nilai datanya.
1: Iya, tinggi banget.
0: Tinggi banget. Kalau dari teman-teman Kang Sepul sendiri mungkin di sekitaran rumah ya, tempat tinggal Kang Sepul, ada yang begitu?
1: Ada, namun tidak terlihat ya teh. Karena biasanya yang menikah dini itu secara diam-diam tanpa sepengetahuan kayak kita sebagai BKKBN atau Dalduk gitu
0: masyarakat. Tapi mungkin tercatat ya, untuk di Kementerian Agama tetap tercatat, cuman untuk sekitaran masyarakat kita mungkin tidak tahu ya.
1: Oke, teh izin ngelurusin dulu.
0: Oke.
1: Jadi nggak tercatat sama sekali dari Kementerian Agama itu. Cuman kayak ustadz doang gitu yang hadir sama orang tua gitu.
0: Nikah siri gitu. Ah
1: betul, nikah siri.
0: Oh jadi iya nggak tercatat ya, makanya datanya juga itu agak bias gitu kan ya. Betul. Apalagi di Disduk Capil kita nggak tahu, mungkin
1: gak tahu
0: secara di KTP.

0: dan data kependudukan ini anak masih pelajar statusnya, nah, gitu. Tapi ternyata oh sudah menikah dan punya anak gitu kan ya.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Berarti kayak gitu-gitu tuh otomatis putus sekolah Kang di sana.
1: Nah emang teh itu rata-rata emang putus sekolah gitu. Terus kan kalau udah menikah dini, kita juga orang-orang itu kan bakal bingung ya, karena masih serumah sama orang tua gitu. Terus dampak pernikahan dini itu kan seperti stunting kepada anak dan mungkin pola asuh yang turun temurun tanpa sepengetahuan gitu.
0: Tanpa ilmu ya.
1: Iya betul, tanpa ilmu.
0: Iya, ini akan menjadi sebuah efek domino ya, nah, ketika betul, mungkin kan? Khususnya nih perempuan yang tubuhnya belum siap untuk mengandung, memiliki apa melahirkan ya kan. Betul. Atau mungkin karena dari ekonomi juga akhirnya gizi-gizinya tidak terpenuhi dan itu bisa mengakibatkan stunting.
1: Iya betul.
0: Oke, selain itu yang ditakuti dengan adanya jumlah masyarakat yang memang masih melakukan usia apa pernikahan dini ya di usia yang muda, apalagi dari Kang Sepul?
1: Stunting.
0: Stunting itu tadi.
1: Iya betul, stunting. Karena menurut data juga keberapa ya, intinya tinggilah ya di kecamatan kita itu stunting gitu. Dan kita juga harus apa ya minimal lah mensosialisasikan bahwa stunting itu tidak baik gitu. Minimal gizinya aja terpenuhi. Jika enggak terpenuhi ya otomatis akan stunting gitu.
0: Ke ibu-ibu si anaknya
1: yang,
0: ya.
1: Betul. Ke ibu-ibu yang hamil gitu.
0: Itu tuh ibu-ibu yang muda itu tadi.
1: Iya betul.
0: Berarti banyak ya yang usia mungkin di bawah dari Kang Sepul ya kan sudah menjadi ibu muda.
1: Iya betul.
0: Pernah ngobrol, pernah wawancara mereka?
1: Pernah dengan ibunya teh.
0: Oh oke, berarti neneknya si bayi nih.
1: Ya,
0: oke, gimana?
1: Katanya ya kayak pemalas gitu ya. Maksudnya dari pemalas itu bapaknya ya teh. Bapaknya itu emang udah 20 masih di rumah gitu, gak kerja gitu.
0: Oh belum kerja bapaknya. Oke, terus?
1: Terus ya ngeluh-ngeluh, suka ngeluh gitu sama anaknya ke ibunya gitu teh maksudnya.
0: Gimana?
1: Jadi ngeluhnya teh sakit gitu perut. Karena belum siap, mungkin belum tahu ya. Kayak gitulah teh. Banyak sih.
0: Banyak ya di sana. Emang mengkhawatirkan teman produa nih apalagi ya. Jadi pernikahan itu, ini setuju enggak Kang Sepul sama Sandy? Pernikahan itu bukan hanya cinta ya, tapi harus kesiapan mental, finansial juga gitu ya Kang Sepul ya.
1: Betul banget teh.
0: Oke.
1: Jika kita belum siap untuk secara finansial, terus juga secara emosi ya, emosional, kita ya tidak berharap lebih ya, mungkin akan turun-temurun pola asuhnya seperti itu. Karena kan kalau udah nikah itu depresi ya bawaannya. Terus juga kebanyakan yang masih muda tuh udah jadi janda gitu teh.
0: Aduh janda muda. Oke, berarti angka tersebut juga bisa apa ya, kayak berjalan seiringan ya. Dengan tingginya pernikahan muda, janda pun yang memang usianya mungkin masih di bawah 20 itu juga ada di sana.
1: Ada.
0: Sebelum 20 tahun sudah jadi janda tapi sudah punya anak gitu.
1: Betul.
0: Oh iya pantesan di sini Kang Sepul sangat concern ya teman Pro 2 terhadap yang namanya pernikahan dini dan juga isu stunting tadi, apalagi anaknya kasihan ya, anaknya kan enggak tahu apa-apa gitu kan ya. Gitu. Jadi gizinya tidak tercukupi, ekonomi juga tidak kokoh teman Pro 2. Oke. Nah, ketika melihat anak-anak tersebut yang sudah memutuskan untuk nikah muda, sebenarnya Kang Sepul tahu nggak sih kalau mereka tuh sebenarnya juga pengen menikah juga atau sebenarnya karena terpaksa?
1: Mungkin ada juga ya yang seperti ingin menikah gitu karena udah cinta ya sama cowoknya.
0: Oh, cinta ya.
1: Terus ya sama apa ya? Apa yang tadi teh maaf?
0: Terpaksa nggak gitu mereka teh?
1: Terpaksa.
0: Atau kayak kan itu mah usia main ya gitu. Maksudnya kayak kita harus mengenal dulu dunia, tahu pekerjaan ini itu. Kayak masih banyak hal yang memang harus dilakukan sebagai anak muda yang usia belasan gitu. Kalau menurut Sandy ya. Kalau menurut Kang Sepul sendiri, dengan di saat Kang Sepul hadir ke masyarakat, ketika ngobrol sama mereka, baik sama ibunya sama orang tuanya gitu, ada gak sih sebenarnya mereka juga belum siap akan tanggung jawab tersebut gitu? Sebenarnya mereka juga masih pengen mengeksplor gitu. Ada gak sih?
1: Ya kalau itu sih kurang tahu ya teh, karena itu kan untuk apa pribadi ya. Karena enggak ngewawancarin langsung ibu ya, maksudnya
0: anaknya ya?
1: Enggak gitu.
0: Okay.
1: Cuman ya kalau kebanyakan udah mau nikah aja gitu, umur segitu tuh enggak mikirin kayak saya ya mau ngekspor ke sana sini gitu. Enggak, udah cinta mah ya mungkin gitu.
0: Gas aja lah ya.
1: Iya gas aja.
0: Oke, okay. Sebenarnya kalau menurut Kang Sepul sendiri sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk remaja usia di bawah 18 tahun kita berbicara gitu, yang memang harus mereka lakukan apa ya, yang harus mereka lakukan dan maksimalkan di saat usia tersebut ketika mereka memilih jalan yang tidak menikah gitu.
1: Oke, banyak sih Teh. Mm-hmm. Yang pertama mungkin bisa belajar ya. Mm-hmm. Belajar-belajar dulu tentang, ya kalau mau pacaran atau mau nikah ya belajar tentang nikah gitu. Mm-mm. Kan sekarang udah zamannya gadget ya atau mm-hmm. handphone. Banyak sih di sana juga info-info tentang keremajaan gitu. Mm-mm. Terutama untuk kalian nih ya, kalian mm-mm. yang lagi ngedengerin mm-mm. yang masih di bawah 18 tahun, coba deh cari-cari info di Instagram mm-mm. gitu tentang kayak perdutaan juga gitu biar manfaat mm-mm. ke orang lain. Jika lo introvert ya mungkin jadi pengurusnya aja gitu.
0: Benar. Nah, ini teman Pro 2 yang memang dilakukan sama Kang Sepul gitu ya. Kang Sepul ini adalah seorang pemuda, pelajar teman Pro 2. Bahkan sudah memulai di saat belum punya KTP, masih 16 tahun. Sekarang udah punya ya KTP ya?
1: November
0: nanti. Iya, sekarang aja belum punya teman-teman. November nanti ya baru punya KTP, tapi di sini Kang Sepul itu sangat peduli akan isu masyarakat. Makanya Kang Sepul tuh terjun langsung teman Pro 2 ya, selain menjadi relawan kepemudaan, duta Jangre juga turut serta dalam program pemerintah untuk mengenalkan sebuah aplikasi yang bisa membuat mental ya remaja itu jauh lebih sehat gitu kan ya teman Pro 2. Dan ini peran-peran pemuda seperti Kang Sepul ini tuh sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, Kang Sepul, seberapa jauh sih peran pemuda itu bisa kita andalkan untuk perubahan masa depan?
1: Banyak Teh, 100% ya. Mm-hmm. Karena sekarang tuh udah zamannya beda banget sama zaman dulu ya. Mm-hmm. Kalau zaman dulu tuh tidak mengenal tentang HP mm-hmm. atau gadget, mm-hmm. terus juga tidak mengenal tentang dunia-dunia maya lah, mm-hmm. tentang banyak lah ya Teh. Nah, menurut aku sih untuk anak muda yang mungkin mumpung maksudnya banyak, mungkin banyak orang tua atau orang-orang yang emang udah sepuh gitu, gak mm-mm. tahu tentang apa-apa, mungkin kalian bisa terjun langsung lah gitu untuk mengenalkan gitu Teh.
0: Oke, ya. Sepenting itu ya peran pemuda untuk masyarakat ya, karena di sini juga yang namanya perdutaan itu, duta itu adalah kayak perwakilan ya, perwakilan ya, dari remaja teman Pro 2 yang menghadapi atau menanggapi isu tertentu gitu kan ya, agak diluruskan nih harusnya anak muda tuh kayak gini loh gitu ya. Ya
1: betul.
0: Belajar dulu beresin. Sekarang kan kalau belajar sekolah gratis ya?
1: Gratis.
0: Tuh kan gitu, sekolah gratis. Makan juga udah ada MBG.
1: Iya betul
0: gitu. Iya gak sih? Iya. Gitu. Dapat MBG kan?
1: Dapat.
0: Tuh kan, jadi sekolah gratis. Sekarang kalau misalkan gak punya uang buat makan, nanti di sekolah ada MBG gitu. Kembali lagi yang namanya belajar itu untuk menyelesaikan adalah kemauan diri kita sendiri.
1: Iya betul Teh.
0: Iya gak sih? Karena pemerintah sudah ngebantu sedemikian rupa ya kan? Kebantu gak dengan adanya program pemerintah tersebut?
1: Kebantu banget ya, yang dulunya izin cerita boleh ya, gak?
0: Boleh banget dong, gimana?
1: Oke, sebenarnya aku juga sih dari desil 1 ya. Mm-mm. Yang emang kekurangan dalam segi ekonomi. Mm-hmm. Tapi untuk adanya MBG itu aku terbantu banget ya. Jadi uang jajannya itu bisa ditabung.
0: Oke.
1: Untuk kayak yang lain lah ya Teh.
0: Iya.
1: Jadi jajan di sekolah itu bisa ditabungin dulu gitu ya, buat yang lain gitu.
0: Oke, ya. Terus juga program, karena dulu waktu zamannya Kak Sandy itu sekolah masih bayar loh, setiap bulan bayar ini. Mungkin sekarang kalau swasta masih juga ya.
1: Masih
0: kalau ya swasta. Tapi kalau yang negeri kan gratis ya sekarang ya.
1: Ya betul, gratis.
0: Itu juga kebantu juga ya.
1: Kebantu Teh.
0: Alhamdulillah. Ya tuh, jadi program MBG juga menu-menunya oke, aman.
1: Aman.
0: Enak ya.
1: Enak banget sih.
0: Best teman Pro 2 tuh ya. Jadi hal tersebut yang sudah dibantu oleh pemerintah, kita tinggal pergunakan, maksimalkan. Kita tinggal fokus untuk belajar gitu ya Kang Sepul ya. Belajar terus mengembangkan diri ke aspek-aspek atau mungkin hal-hal lain yang memang bisa kita explore sebagai pelajar atau remaja muda ya. Dan setelah itu ilmunya sudah dapat, mentalnya sudah kuat untuk menghadapi dunia ya, apalagi kalau misalkan nanti udah lulus terus entah mau lanjut kuliah atau mungkin kerja, itu merupakan fondasi awal ya gak sih Kang Sepul?
1: Iya betul banget Teh.
0: Nah kayak gitu-gitu. Nah sedangkan kalau tadi Sandy dengar cerita dari Kang Sepul yang memang untuk memutuskan untuk usia muda menikah itu belum punya fondasi tersebut. Mm-hmm. Itu sangat disayangkan. Menurut Kang Sepul itu sayang gak sih kalau kayak gitu?
1: Sangat disayangkan atuh Teh ya. Mm-hmm. Karena pokoknya anak muda tuh harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Mm-mm. Agar mempunyai agar sukses gitu di nantinya. Mm-mm. Terus juga kan masa depan juga, masa depan juga penting ya teh. Kalau udah menikah di usia segitu otomatis kan kayak maaf ya, rezekinya juga akan tersambat gitu ya. Gitu. Kalau terus kalau putus sekolah juga kan untuk ke dunia kerja itu kan sangat ini teh ya. Sangat penting ya kalau putus kalau putus sekolah itu akan
0: mempengaruhi ya?
1: Betul
0: ke dunia kerja, ya. Oke ya, jadi itu yang memang sangat diharapkan tidak terjadi nih di masyarakat, dan semoga dengan salah satu caranya Kang Saiful ini juga untuk siaran di Pro 2 untuk mengingatkan kita kembali gitu kan ya, agar kita meraih cita-cita kita, kita selesaikan pendidikan kita. Kalau Kang Saiful sendiri emang nanti cita-cita pengen jadi apa sih? Nanti mau lanjut kuliah atau kerja nih Kang?
1: Oke, yang pertama aku tuh mau cita-cita aku jadi pengusaha ya.
0: Oke. Amin ya doain. Amin.
1: Tapi ada plan satu ya, itu plan duanya itu jadi PNS ya. Kalau bisa amin aja.
0: Daftar ya. PNS ya. Wih mantap. Terus.
1: Terus kalau aku mau banget ya kalau kuliah ya. Aku tuh udah ada rencana mau ke UPI. Amin.
0: Amin. Ambil jurusan apa pengennya nanti?
1: Nanti pengen manajemen, kalau nggak manajemen ilmu komunikasi.
0: Oh oke okay. Ya ambil manajemen atau ilmu. Oh emang ada di UPI ilmu komunikasi ada ya, atau pendidikan ya?
1: Iya ada.
0: Oh oke. Jadi terus nanti pengen bekerja di menjadi sipil PNS ya, gitu. Betul. Pengen cita-citanya ya jadi PNS. Pengen apa di ini apa di lembaga apa?
1: Di lembaga apa ya?
0: Apa coba Pemprov kah atau di mana? Ada enggak pengennya di mana? Atau di RRI? Ada enggak kepengennya di mana nanti jadi PNS-nya?
1: Enggak ada sih teh, cuman pengen jadi PNS aja, pengen ngabdi gitu ya,
0: pengen ngabdi
1: ke negara gitu.
0: Iya sih, emang kerasa banget ya kalau Kang Saiful ini untuk pengabdiannya, bahkan sebelum jadi PNS pun Kang Saiful ini sudah mulai pengabdiannya di usia 16 tahun. Tepuk tangan ya. Pokoknya Kang Saiful ya, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 2, dan semoga apa yang menjadi program-program yang dijalankan sama Kang Saiful berjalan dengan baik ya kan. Banyak masyarakat yang memang menerima dan berubah ya, gitu kan ya, berubah menjadi masyarakat yang jauh lebih baik dalam bersikap, karena ini untuk masa depan mereka juga ya, kan gitu. Terakhir mungkin ada harapan yang ingin disampaikan sama Kang Saiful?
1: Oke, untuk harapan kepada anak remaja ataupun kepada orang tua. Jangan, untuk orang tua dulu ya. Jangan dicegah lah anak muda itu yang mau bergerak gitu. Izin cerita sedikit.
0: Boleh.
1: Jadi waktu dulu saya sebelum menjabat sebagai duta-dutaan, saya juga pernah menjadi paskibra kecamatan ya, mengibarkan bendera. Nah, di sana aku tuh gak boleh ya sama orang tua. Gak boleh sama orang tua. Nah, di sana aku nekat ya, karena perubahan itu dimulai sama kita sendiri. Orang tua gak akan ngerasain gitu perjuangan kita. Nah mungkin untuk orang tua itu harus doronglah anak remaja kita untuk bergerak lah di bidang apapun itu. Semangatilah, jangan hanya sekedar jangan sekedar mencegah gitu tanpa solusi gitu. Terus juga
0: larang-larang ya.
1: Ya betul. Untuk anak remaja, ayo ekspor pengalaman-pengalaman kita, karena itu tuh berguna banget untuk ke dunia kerja maupun ke dunia pendidikan gitu. Mungkin segitu saja sih teh.
0: Oke, setuju banget Sandy sama Kang Saiful, luar biasa. Aduh, para paskibra, kenapa dilarang sama orang tua?
1: Ya mungkin karena panas ya, hitam gitu.
0: Panas-panasan. Tapi sekarang masih aktif.
1: Aktif, jadi purna.
0: Oh, jadi PPI ya, Purna Paskibraka Indonesia. Berarti angkatan berapa?
1: Angkatan 2025.
0: Oh, betul. I see. Oke deh kalau begitu ya. Pokoknya sukses buat Kang Saiful. Semoga di kelas 12 ya.
1: Iya, betul.
0: Ini Kang Saiful bisa menyelesaikan pendidikan dengan nilai yang baik.
1: Amin.
0: Ya kan? Selamat naik ke kelas 12 ya, ngomong-ngomong ya. Dan bentar lagi juga dapat KTP nanti November ya. Semoga semua programnya lancar, dan kita juga berharap Kang Saipul ini terus peduli dengan masyarakat, dan bukan hanya Kang Saipul tapi teman Pro 2 ya, untuk seluruh generasi muda ya, kita berharap ada yang seperti Kang Saipul. Kang Saipul inilah yang lainnya gitu kan, yang memang juga turut serta hadir dalam masyarakat secara konkret ya, dengan hadir untuk membantu program-program pemerintah yang pasti juga ini untuk masa depan masyarakat Indonesia yang jauh lebih baik. Tepuk tangan buat Kang Saipul. Terima kasih banyak Kang Saipul ya, okay, sudah hadir di Pro 2 di Bandung ya, dan sukses terus sekali lagi buat Kang Saipul dan teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM. Sandi masih terusin terus temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Thank you Kang Saipul, bye bye.
1: Oke, okay, dadah.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: So, mino. Woko. Welcome to Polit.
1: Fakta Relate. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya?
0: Wah, betul. Itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya.
0: Apa itu?
1: Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan.
0: Apa itu Randy? Apa itu?
1: Tangerang, Cinere.
0: Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa itu?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya. Walaupun belum edisi ke 100 tahun, 100 edisinya Piala Dunia, tapi dikasihin tiga
1: negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Bahkan dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh, 2002.
1: Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar. Kalau enggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau enggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya?
0: Iya.
1: 2004 tuh Italia gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali,
1: Pak. 2004. 2006, 2006. Ya, 2006.
0: Tapi gue punya fakta yang lain loh, sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh, saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue, saya. Tapi gue dan saya gak apa-apa lah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh, jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
0: Banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya itu biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2002.
1: Oke. Jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih, Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus si Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib Gervan Kastener. Dia Kuracao.
1: Betul, masuk salah satunya.
0: Kuracao, itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih baru.
1: Dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
1: Juga itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya.
1: Indonesia apa? Ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
1: Ada alasan tertentu enggak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta kosong. Jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis. Katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Gen Z, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh, aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokesnya itu baru.
0: Kanong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: kedua, kita harus lebih aktif ya dalam menjalankan aktivitas. Harus on terus, harus semangat terus, walaupun pada kenyataannya banyak yang sakit teman Pro 2 karena cuaca ya kan kering, apalagi buat kamu yang kurang minum, bah itu harus hati-hati banget teman Pro 2. Nah, anyway, sore hari ini tepat pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat nanti kita bakalan ngobrol teman Pro 2 sama seorang mahasiswa yang juga merupakan duta genre juga, yang pasti juga sering berkegiatan di outdoor. Kita akan bahas gimana sih kok bisa seaktif itu ya terus on di musim kemarau ini. Ada tips-tipsnya gak ya biar kita gak ambruk, kita gak tumbeng teman Pro 2, walaupun kita tetap aktif di musim kemarau ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2.96 FM.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: sepenting itu teman Pro 2 ya. Kalau memang kita mau beraktivitas di tengah cuaca Indonesia memang sekarang masuki musim kemarau teman Pro 2. Peralihan dari musim hujan ke kemarau itu memang banyak bikin orang-orang sakit ya. Biasanya itu kayak radang, flu, atau kan kayak enggak enak badan sendiri sedikit gitu kan ya, itu juga mempengaruhi kesehatan kamu pastinya teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan kamu orang yang biasanya mungkin kurang beraktivitas, tiba-tiba di musim kemarau ini kamu harus banyak banget beraktivitas, itu biasanya tuh ya daya tahan juga bisa terganggu. Nah, kali ini kita udah terhubung dengan seseorang yang memang ini aktivitasnya tuh kayak banyak banget teman Pro 2, karena selain memang aktif menjadi seorang mahasiswi, tapi dia juga merupakan duta jangkrik ya. Dan pastinya sebagai duta jangkrik, narasumber kita di sore hari ini juga sering berkegiatan di outdoor. Kita akan cari tahu ya aktivitas on di musim kemarau versi narsum kita sore hari ini tuh seperti apa. Kita sudah terhubung dengan Jenny Amelia Hartika. Selamat sore Teh Jenny.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Hai Teh Jenny, apa kabar?
1: Wow, halo, alhamdulillah kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang Teh Jenny?
1: Aduh, kebetulan aku baru banget nih pulang kegiatan. Baru banget sampai gitu ya, baru abis ngajar ekskul juga organisasi. Tadi kebetulan aku ada ngelatih ini buat demos ekskul si anak-anak SMP.
0: Wow, ya berarti ke SMP juga untuk ngelatih ekskul. Tapi masih sibuk juga jadi mahasiswi. Sekarang kelas apa, semester berapa mahasiswinya?
1: Bener banget, semester 6. Wah, lagi aduh
0: sibuk-sibuknya ya. Pusing-pusingnya ini mau meneliti tentang apa nih gitu ya semester 6 ini.
1: Iya.
0: Tapi satu sisi juga Teh Jenny ini juga kayak apa ya, kayak banyak banget kegiatan karena Teh Jenny juga seorang duta genre, betul ya?
1: Duta genre.
0: Oke. Nah, Teh, kalau berbicara tentang kesibukan yang banyak banget yang Teh Jenny lakukan gitu kan ya. Itu gimana sih sebenarnya yang dirasain sama si sama Teh Jenny sendiri? Secapek nggak sih untuk ngelakuin semua aktivitas tersebut?
1: Oke, makasih sih Tete buat pertanyaannya. Sebenarnya sih kalau capek itu normal ya respon tubuh, tapi lebih ke seneng nggak sih, karena sebenarnya ini kan kegiatannya bermanfaat juga ya buat aku dan juga buat lingkungan remaja khususnya gitu ya di SMA, di kalangan SMA maupun SMP. Karena kan sebagai duta genre yang pastinya dong aku bukan cuman aktif seminar aja gitu ya di indoor tapi outdoor juga, dan itu emang cukup melelahkan. Tapi alhamdulillah memang terbayar karena kan ketemu sama teman-teman anak-anak SMP, SMA yang ceria gitu. Jadi agak ketambah gitu ya, ke charger ya gitu energinya.
0: Oke. Tapi sebenarnya nih Teh Jenny, kalau berbicara mengenai kan ada orang-orang yang memang ke-recharge ketika kita ketemu sama banyak orang, ya enggak sih energinya. Kayak Teh Jenny nih kayaknya salah satunya nih ya. Gitu. Ada juga yang ternyata baterainya low nih, aku enggak bisa nih untuk ketemu orang, semakin banyak ketemu orang aku semakin capek, draining gitu. Nah, dari hal-hal tersebut apa itu juga ngaruh nih dengan apa maksudnya tingkat aktivitas kita yang juga tinggi, terus berbicara mengenai faktor psikologis yang tadi gitu kan, itu ngaruh nggak sih dengan tingkat capek kita tuh ada di titik mana gitu Teh Jenny?
1: Oke, itu benar-benar ngaruh banget teman-teman. Karena kenapa? Sebenarnya kan kita tuh untuk kita bisa improvisasi gitu ya di kegiatan kita, entah itu kita bisa merasakan kelelahan atau berbanding terbalik dengan senang, itu sebenarnya kita bagaimana cara kita mengontrol diri kita. Kalau aku justru yang tadi kakak bilang ya, aku lebih suka ketemu banyak orang dan itu bisa nge-charger energi aku gitu. Mungkin aku ekstrovert ya. Yeah, jadi tingkat kesibukan aku ini cukup fine-fine aja sih bagi aku, selagi itu stamina dan imun aku tetap terimbus gitu ya, tetap cukup baik dan tetap jaga kesehatan sih walaupun banyak aktivitas kayak gitu.
0: Oke. Ada nggak sih tips-tips atau mungkin hal yang dilakuin sama Teh Jenny sendiri untuk tetap on gitu walaupun sekarang cuaca lagi panas-panasnya gitu kan ya? Ada nggak sih?
1: Iya sih Teh, benar banget. Ini kan cuaca sekarang lagi panas banget ya, lagi kemarau. Wow. Dan cukup melelahkan juga sih untuk aku yang PP gitu ya, wah naik motor sendiri gitu ya kemana-mana. Aku sih biasanya aku selalu bawa air tumbler gitu ya, air mineral tumbler, karena itu kan cukup bisa mengimbus diri kita juga teman-teman. Karena untuk teman-teman ya yang lagi kerja, yang lagi kegiatan organisasi gitu ya dan lain sebagainya, penting banget untuk kita tetap minum air putih. Kenapa? Karena kan kadang kalau misalnya kita lagi ada di panas terik itu kan suka haus gitu ya dan pusing gitu. Nah itu cara yang paling instan dan mudah itu banyakin minum air putih gitu, dan pastinya kurangi sih, kurangi kegiatan di tengah hari, karena itu jujur itu bikin kita tuh stamina kita tuh jadi lebih lemah gitu ya. Sekalipun itu teman-teman mungkin udah terbiasa, tapi karena sekarang ternyata panasnya ekstrim banget ya Teh, dilihat juga di berbagai negara kan sekarang lagi ekstrim banget ya, oh my god, lagi kemarau gitu ya. Jadi teman-teman sih saran dari aku harus jaga kesehatan ya, udah pasti minum vitamin. Kalau misalnya mau berkegiatan tetap sarapan dulu gitu ya, jangan lupa bawa air mineralnya dari rumah, bawa tumbler. Dan juga kalau misalnya berkegiatan keluar nih ya dengan panas terik matahari yang sekarang, coba untuk pakai topi atau misalnya yang berkerudung pakai kerudung gitu ya, atau pakai payung. Gitu sih kalau saran dari aku ya sedikit.
0: Benar-benar, tapi kalau Teh Jenny sendiri ini tipikal yang kayak cuaca tuh mempengaruhi sama mood gak sih? Sama kayak, aduh kalau misalkan, kalau Sandy nih ya, tipikal yang kalau lagi cuacanya cerah, pengen banget beraktivitas, heboh, pengen kesana kesini, bahkan kalau sampai malam tuh energi masih terus ada gitu. Tapi ada ya kalau misalkan udah masuk ke mendung, itu jadi mager, pengen di kamar aja. Kalau Kak Jenny gitu gak sih?
1: Ih sama banget, tapi sama sebenernya dong. Aku tipe... Iya sama banget, tapi aku tipe orang yang malas banget kalau udah berkegiatan di tengah hari gitu.
0: Iya. Kalau panas banget tuh juga nggak juga sih.
1: Bener banget Kak, bayangin ya. Apalagi kalau misalnya dia bawa motor tengah hari, wah di lampu merah, wah itu udah
0: ngeheap ya. Bener. Nah ini ada satu istilah yang memang sekarang lagi kenceng ya di masyarakat, itu adalah resiko heat stroke. Pernah dengar nggak tuh?

0: gitu kan ya. Itu gimana kalau menurut Teh Jenny sendiri?
1: Oke, sebetulnya teman-teman heat stroke di sini juga kan sekarang jadi isu global ya, bukan lagi isu yang di Indonesia gitu ya. Kalau dari saran dari aku, sebenarnya ini juga aku sambil belajar juga teman-teman, bukan aku yang udah ahli gitu ya, tapi aku juga sambil belajar. Ternyata aku juga banyak informasi gitu ya di artikel dan juga di media lainnya bahwa heat stroke ini tuh kan kita tuh gejalanya sama banget kayak kita kepanasan biasa gitu, yang lebih ngerinya gitu Kak. Kan kita tuh kan kalau kepanasan biasa kan kayak haus, terus pusing, terus kayak kulit tuh kayak ngerasa kering, itu sama kan?
0: Iya.
1: Nah, tapi yang lebih bahayanya ini kan heat stroke itu kan tingkat derajatnya itu langsung melonjak kan di suhu tubuh kita. Misalnya suhu tubuh kita normal nih di 36 derajat, tiba-tiba melonjak ke 40, dan itu yang bakalan parahnya itu ketika melebihi 40 derajat ke atas gitu. Itu tetap harus ditangani sama medis sih. Karena kan bagaimanapun ya, untuk teman-teman juga nih ya, apalagi nih ya saran dari aku yang suka olahraga di luar ruangan, tolong dijaga teman-teman. Karena kemarin juga aku sempat baca gitu ya, ini point of information dari dokter apa ya, Antonius Andi Kurniawan kalau nggak salah ini juga ya. Katanya memang olahraga di luar ruangan itu kan mengakibatkan kalau misalnya cuacanya panas, picu jantung itu kan semakin tinggi ya, dan juga resiko kelelahannya itu yang lebih ekstrim, dan itu sering mengakibatkan pingsan gitu, pingsan tiba-tiba gitu. Bukan cuman yang contoh misalnya untuk teman-teman yang suka olahraga di luar ruangan yang staminanya fine-fine aja gitu, tapi tetap aja teman-teman harus dijaga gitu ya. Salah satunya dengan cara teman-teman konsumsi vitamin gitu ya, seperti buah-buahan itu cukup baik banget gitu ya, dan juga kurangi aktivitas di luar ruangan. Ini aku juga baca artikel ya, bukan dari informasi aku sendiri, karena memang dari beberapa dokter juga ada yang menyarankan itu. Terus juga teman-teman coba untuk mengubah pola hidup teman-teman, seperti misalnya contoh teman-teman kurang beraktivitas juga itu sebenarnya salah ya, apalagi kaum perempuan.
0: Iya, benar, setuju.
1: Iya kan, apalagi kaum perempuan itu coba dikurangin gitu ya, karena sebenarnya cuaca panas ini bukan berpengaruh ke yang di luar ruangan aja, tapi tetap aja itu akan berpengaruh ke orang ke teman-teman yang misalnya cuman ya rebahan aja gitu ya. Tetap harus jaga stamina gitu ya, dengan tadi minum vitamin, minum air putih, dan juga kalau misalnya keluar itu diusahakan safety, kayak jangan pakai pakaian yang terbuka yang langsung terpapar ke kulit gitu ya teman-teman. Itu di warning banget sih, karena itu salah satu untuk bisa mencegah heat stroke tadi ya, karena kan itu diawali dengan paparan ke kulit. Dan juga nih apalagi cewek itu pakai sunscreen.
0: jelas. setuju banget ya. Oke, sunscreen, topi, kacamata mungkin ya sekarang penting banget juga teman Pro 2, dan baju-baju yang memang menyerap keringat kayaknya itu juga oke nggak sih ya Teh Jenny ya?
1: Bener banget,
0: Kak. Buah-buahan minum pokoknya mah itu teman Pro 2, karena kalau heat stroke itu kan memang kayak artinya kayak mekanisme pengaturan suhu tubuh yang ada di tubuh kita tuh kayak gagal gitu teman Pro 2. Jadi ini juga nggak mungkin kalau tiba-tiba pas heat stroke kamu langsung bucket ice challenge juga enggak ya, itu juga bahaya ya.
1: Itu bahaya sih.
0: Bahaya banget. Tapi so far yang dilakukan sama Teh Jenny sendiri itu tadi ya, kayak konsumsi buah-buahan, air juga itu tuh dicukupi ya kan, makanan-makanan bergizi dicukupi, terus juga penggunaan sunscreen gitu kan ya, dan sebisa mungkin kita jangan terlalu banyak terpapar sinar matahari ya, gitu ya Teh Jenny ya.
1: Bener banget Kak.
0: Setuju banget ya kan. Ini heat stroke ini tuh atau mungkin yang memang ini issues kan ya, yang memang sekarang terjadi di musim kemarau, sempat jadi bahasan gak di Duta Genre gitu, ada gak sih? Advokasi gitu yang berkaitan dengan heat stroke ada gak sih?
1: Oke, sebetulnya kalau jadi pembahasan sekarang belum ada sih, tapi kemarin sempat nyinggung juga, karena kan untuk ini kan dikhususkannya gitu ya untuk kaum cewek, apalagi yang lagi mens, itu kan pasti kekurangan hemoglobin ya Kak.
0: Iya.
1: Nah itu kan kekurangan hemoglobin udah pasti kan lemah, letih, lesu, lungse, love you. Ya kayak gitulah. Nah itu juga disinggung gitu ya, disinggung beberapa faktor yang bisa mengakibatkan anemia juga, bukan hanya dari lemah, letih, lesu gitu ya. Bukan cuman dari faktor menstruasi, tapi juga faktor terlalu banyak aktivitas di luar ruangan gitu. Ini bukan ke heat stroke-nya, tapi ada singgungannya gitu ya.
0: Betul, betul, betul, dan, setuju.
1: Iya, dan

0: juga untuk teman-teman yang misalnya lagi menstruasi yang tetap terpaksa harus berkegiatan di luar ruangan, tetap ya teman-teman minum tablet tambah darah itu udah pasti ya teman-teman, dan juga jaga kadar kesehatan tubuh kita. Misalnya teman-teman makan makanan yang tinggi zat besi itu penting banget ya, karena kan stamina tubuh kita bukan cuma diinfus pakai vitamin C atau vitamin B kompleks gitu, tapi tetap harus yang naturalnya gitu ya kak ya. Karena kalau cewek itu rawan sih, karena kan setiap bulannya pasti mengalami menstruasi dan itu rentan banget terkena sakit gitu ya, bukan cuman amit-amit ya Allah gitu ya, amit-amit heat stroke atau lain sebagainya, hal terkecil seperti anemia dan lain sebagainya itu juga akan mengganggu produktivitas kita gitu.
1: Benar ya, benar karena perempuan itu kan tubuhnya berbeda ya teman pro 2 ya. Kita mengalami sebuah siklus biologis gitu kan ya, yang memang secara natural gitu itu membedakan kita sama laki-laki, dan itu juga terkadang memang tidak selalu ya gitu Teh Jenny ya, terkadang dengan adanya siklus biologis tersebut membuat kita daya tahannya jadi agak turun, bukan hanya daya tahan, kadang mood ya. Mood kadang bener turun banget. Ya kan, rungsing, tiba-tiba pengen pedas, tiba-tiba pengen coklat riweh lah pokoknya jadi cewek mah ya gitu. Dan hal ini juga pastinya sebuah pengingat juga untuk kita semuanya agar kita mengetahui tubuh kita masing-masing ya, apa yang memang kita kira-kira nih kita kurang apa, kurang vitamin apa gitu, kita harus mengetahui dan banyak literasi tentang hal tersebut gitu. Dan ini juga merupakan sebuah antisipasi agar tidak terkena heat stroke itu tadi gitu ya Teh Jenny ya.
0: Yes, benar banget. Terima kasih Teteh udah dilengkapin.
1: Pokoknya terima kasih banyak buat Teh Jenny udah ditelepon sore hari ini. Yes.
0: Oke, sama-sama. Aku senang banget ya bisa berbagi informasi walaupun ya nggak seberapa gitu, tapi semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua.
1: Pastinya ini manfaat banget. Nanti Teh Jenny siaran langsung ke Pro 2 ya. Kita ngomongin program atau advokasi yang Teteh bawa di Duta Genre ya.
0: Wah, itu sangat senang banget. Ayo.
1: Oke deh kalau gitu. Makasih banyak Teh. Semoga sukses terus ya akademisnya, terus juga program yang dibawa untuk Duta Genre-nya. Semoga setiap perubahan, setiap hal yang dilakukan, hal positif yang dilakukan sama Teh Jenny ini memberikan dampak perubahan yang baik untuk masyarakat di Indonesia. Makasih Teh Jenny ya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih juga Teteh dan juga teman-teman semuanya. Sampai jumpa.
1: Bye bye. Selamat sore Teh Jenny.
0: Bye, selamat sore.
1: Itu tadi teman Pro 2 ya, obrolan singkat kita bersama Teh Jenny, seorang duta genre, yes. Dan kita membahas tentang heat stroke, sebahaya apa ya ketika suhu tubuh kita tidak bisa mengatur lagi karena terlalu panas di musim kemarau ini. Ya walaupun memang di Bandung masih sejuk-sejuk ya teman Pro 2, tapi ini juga untuk pengingat beberapa kota lain yang kalau sekalinya panas tuh ngeheap ya. Benar-benar yang panasnya tuh pedih. Di beberapa kota kan seperti itu teman Pro 2, itu ada gitu kan ya. Nah ini harus diantisipasi pastinya ya. Anyway teman Pro 2, sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat, dimana sebelumnya kita akan dengarkan dulu kumandang tarhim ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7
2: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

ngomongin pesta dunia teman Pro 2 ya, kita pasti bakalan geleng-geleng melihat penampilan dan lincahnya Erling Haaland di lapangan teman Pro 2. Ditambah badan dia yang super tinggi, gede dan otot semua. Ini satu kabar terbaru, ternyata teman Pro 2 ya, fun fact ya, kalau berat badan Erling Haaland itu naik dari 86 kg ke 94 kg, tapi bukan lemak, itu otot semuanya. Kebayang gak tuh ya? Jadi dibalik body yang besar, stamina dan kecepatan yang luar biasa, ternyata ada rutinitas disiplin soal pola makan dan latihan keras yang dilakukan oleh Erling Haaland. Dan ini kamu mungkin perlu catat ya, biar kamu juga pengen punya gaya hidup yang sehat kayak Erling Haaland. Okay. Sampai akhirnya ini membuat stamina tubuh kamu jauh lebih baik, teman Pro 2. Ternyata Erling Haaland ini tuh mentargetkan 6.000 kalori per hari, termasuk di dalamnya ini ada hati dan sapi teman Pro 2, juga susu mentah yang enggak dipasteurasi. Terus setiap harinya ya, training atau rutinitas ya yang dilakukan untuk aktivitas fisiknya adalah 300 push up plus 1000 sit up setiap hari. Ini sudah dilakukan sama Erling Haaland sejak remaja. Juga ada ruang krioterapi, itu pribadi ya, senilai 1,2 miliar di rumahnya. Ada juga meditasi harian, dan ternyata ini adalah asal usul pose selebrasi ikonik dia di lapangan teman Pro 2. Ternyata benar, dia adalah orang yang meditasi. Wah, penting berarti nih ya. Kayak zen dulu untuk sebentar. Ada juga, terus juga si Erling Haaland ini ternyata zero alkohol teman Pro 2. Dan disiplin tidur jam 10 malam. Juga bangun pagi terus kena sinar matahari. Dan salah satu aktivitas yang dilakukan saat dia tidur adalah dia ngeplester mulutnya. Ya, biar bernafasnya tuh lewat hidung, dan itu jauh lebih baik pastinya ya untuk paru-paru kita. Gitu teman Pro 2. Tapi yang jelas ya, pola makan porsi besar hingga susu mentahnya ini dinilai kontroversial secara medis oleh ahli nutrisi. Tapi Haaland percaya, asal-usul makanan ini sama pentingnya dengan makanan itu sendiri. Dan disclaimer juga teman Pro 2, pola makan dan latihan ekstrim ini untuk para atlet ya, atlet elit, dirancang oleh profesional sebenarnya. Jadi jangan ditiru tanpa pengawasan ahli gizi dan dokter teman Pro 2. Jangan seakan-akan kamu udah tahu nih, Erling Haaland itu tuh kayak 6.000 kalori sehari, tapi kan aktivitas dia banyak gitu. Kalau misalnya kamu 6.000 kalori sehari, bisa gemoy nanti. Gitu loh teman Pro 2. Ya kecuali kamu benar tuh push up-nya 1.000 ya, sit up-nya. Oh, push up-nya 300, sit up-nya 1.000. Itu udah dilakuin sejak remaja, ada meditasi juga, belum kamu latihan olahraga yang lainnya. Karena atlet-atlet kan ya, gitu pasti ada latihan setiap hari yang rutinitasnya seperti apa. Aktif lah ya, fisiknya aktif. Ini kalau misalkan 6.000 kalori terus kayak kamunya adalah kaum rebahan. Udah, assalamualaikum aja itu mah teman Pro 2 ya.

0: sahabat kreatif. Kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau World Cup.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu.

Baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: This is also coming from our Smell of His Ring, Jonas Brothers, Live Before You Love Me. Tinggalin aku aja sebelum kamu benar-benar cinta sama aku. Kisah cinta seperti apa itu ya yang membiarkan mereka pergi? Aduh, terkadang kalau misalnya ngomongin cinta-cintaan, kau pernah gak sih stuck dalam sebuah kisah cinta yang memang, oh, he's the right guy, but at the wrong time. Itu tuh yang Sandy rasakan kalau misalkan Sandy nonton Avatar pas Zuko ketemu sama salah satu ini pelayan cantik di ini di Dragon Jasmine yang tempat Uncle Iroh itu jualan apa teh teman pro 2. Itu kayaknya orang yang tepat teh buat Zuko, ya enggak sih? Ih, tiba-tiba sih paling Avatar Last Airbender gitu ya. Nonton enggak sih kamu teman pro 2? Nonton dong ya. Buat orang yang udah nontonin Avatar dari tahun 2005-an, terus kayak tiba-tiba ada live action-nya, bah, seru banget ya. Walaupun memang ada pro kontranya, tapi ya udahlah ya gitu. Orang titipan orang dalam akan selalu ada. Mei kan, maksud kamu Mei kan, kamu ngomainin itu kan, ngaku deh ya, ya, ya kan. Ya udahlah ya, but anyway, teman pro 2 ya, terlepas mungkin kamu ada kekecewaan di hari ini. Kamu kekecewaan, kekecewaan apa ya, kalau misalkan berbicara tentang kecewa cast and crew-nya, cast lebih tepatnya ya, cast dari The Last Airbender itu gak sesuai dengan versi kartunnya. Kekecewaan nomor punggung 7 yang harus pulang di tanggal 7 di bulan 7. Ih, itu ini banget gak sih teman pro 2, kayak seakan-akan angka 7 itu magical buat Cristiano Ronaldo. But yes, it happened. Ya, gak apa-apa. Satu pria menangis, seluruh pria di dunia juga turut menangis. Tapi itu yang memang harus terjadi, teman pro 2. Gak apa-apa ya, walaupun kamu punya kekecewaan, tapi semoga akan ada hal baik di depan sana yang pasti membuat kita melupakan rasa kecewa kita itu. Udah harusnya saya pamit dari teman pro 2, dari pro 2 sore ceria ya. Abis ini bakalan ada Randy Aditya yang temenin kamu. Have a great day. Bye-bye.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam, berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia musik, teman Pro 2, Hakim Distrik Selatan Florida Alan Cannon menolak gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh penyair Kimberly Marasco terhadap penyanyi Taylor Swift, musisi Aaron Dessner, serta pihak label Republic Record dan grup Universal Music. Marasco mengklaim Swift menjiplak frasa puisinya ke dalam lebih dari selusin lirik ciptaannya, seperti dalam lagu The Man yang mengandung lirik I'm so sick of running as fast I can, wondering if get there quicker if I was a man, yang diklaim mirip dengan baris puisi berjudul Ordinary Citizen karya Marasco. Marasco juga mengakui buku puisinya tidak dipromosikan secara aktif dan hanya terjual sekitar 3.000 eksemplar di seluruh dunia. Cannon akhirnya memutuskan gugatannya itu tidak masuk akal dan tidak dapat berlanjut sekalipun Swift terbukti mendapatkan inspirasi membuat lirik lagu dari ide sang penyair.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, Satria Muda Pertamina Bandung melepas 3 pemain asingnya sekaligus, yakni Jalen Jones, Georgie, dan Nivon Glover, seiring berakhirnya perjalanan tim pada Indonesian Basketball League 2026. Manajer tim Satria Muda Pertamina Bandung, Cecilia Dwi Maya, mengapresiasi 3 pemain tersebut atas semua dedikasi yang telah diberikan selama membela klub. Cecilia menjelaskan hal paling berkesan dari kehadiran 3 pemain itu tidak hanya ditunjukkan di dalam lapangan, tetapi juga di luar pertandingan.
0: Info Pro 2.
1: Berita terakhir datang dari dunia musik, teman Pro 2. Penyanyi asal Inggris sekaligus mantan anggota One Direction, Harry Styles, meraih gelar Guinness World Record atas residensi konsernya bertajuk Together Together yang memecahkan rekor di Stadion Wembley, London. Harry Styles menerima penghargaan Guinness World Record yang diserahkan langsung oleh juri Guinness, Will Manford, di atas panggung setelah dirinya menyelesaikan tur konser Together Together 12 pertunjukan di Stadion Iconic London tersebut. Style memulai residensinya pada 12 Juni sebagai bagian dari tour Together Together. Awalnya, ia hanya dijadwalkan tampil sebanyak 6 kali di Wembley. Namun tingginya permintaan tiket membuat jumlah konser tersebut ditambah menjadi 12 pertunjukan.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bro 2, jaga malam, jangan galau. Malam-malam barengan sama Randy Aditya, siap buat temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Kita mulai jaga malam kali ini seperti biasa dengan bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Music Live Chat.

0: 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan Penilo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, yes, semua Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi Sulistiyawati.
2: Datang lagi ke sini
1: ya, benar.
2: Setelah berapa lama ya, Bro?
3: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata udah tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: 7 tahun yang lalu ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah.
1: Benar.
2: Benar. Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar. Benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Benar. Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Ya. Bener. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Keren banget ya.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7
0: enggak? Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek, tapi ya udah ada janji ke sini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempat kau sih meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya, enak kan.
2: Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah,
1: ya susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan. Okay.
1: Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest, aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: loh. Kalau 42?
0: Itu lebih gila lagi sih.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Oh wow.
2: Kak, full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
2: kayak
0: sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Jadi ada podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar keluar dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari. Tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita yang lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ya ini, karena kan berbulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Bulan
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Yeah.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa Kak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini, lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, "Dengerin deh." Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia gitu kan.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita.
0: Iya
2: kan?
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu ya udah deh gas apa segala macam. Oh, ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic tuh bro.
2: Benar. Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan aduh Mas pas udah megang mic enggak mau lepas.
0: Oh, adik juga ya.
2: Adik
0: juga
2: kan, benar. Kangen kan? Benar. Kita kangen euforianya, kangen keseruannya terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang apa? Kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Use.
2: Lagi.
1: Oke, kau sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop
0: ballad ya di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Pukul lagi 7-7 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Tapi pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
0: Oh, iya.
2: Iya. Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih, Kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan, udah lama banget.
2: Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak nge-antar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Harusnya, kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
0: Iya, apa mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya, benar sih. Itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Pokoknya kayak berlebihan, lebay.
1: Mungkin ada lah gitu
0: bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku? Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya. Karena setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
0: Ya. Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu. Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen
1: ya.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
0: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
0: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
1: di majalah gitu kan.
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
0: Oh,
2: iya. Itu udah 400 ribu dapet waktu itu.
1: Wow, iya, banyak
0: nih lah itu. Banyak.
1: Lumayan.
2: Jadi kekurangannya nggak bisa terima.
1: Nice.
0: Itu dia.
2: Ya. Tapi kalau udah nikah iya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Ya. Karena lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh baru. Okay.
0: Bener. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Bener.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
2: Iya benar.
0: Bener.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja. Gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana. Kalau dulu ya, zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
0: Oh iya, benar.
2: Komit nggak? Komit ya udah, jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu fun ya. Project
0: benar. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Bro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan.
1: Kalau
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Kalau gitu ya.
1: Iya benar.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
2: Pas ngeliat kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Ya udah deh kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
1: Let's
0: dari
1: go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, itu mau berdua. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh. Ini ada Susan Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya. Kayak
2: modalnya ya suara, harus latihan segala macam gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku,
1: lebih
0: menantang
1: nyanyi.
0: Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa?
2: Susah.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, ya, benar.
2: Udah susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Terus sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay. Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Terus, aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu.
2: Kan, yang bak, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan.
1: Iya.
2: Bener.
1: Gitu. Jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis.
1: Iya.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak edik, nggak suka gitu. Belum suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya lari sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program gitu. Jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males li. Baru bayangin doang.
2: Baru bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini.

0: Loka Usi sukses buat lagu barunya, enak banget selalu dengerin terus pokoknya. Oke, okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak.
1: Jauh-jauh ya. Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya,
1: jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandewa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
1: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
1: Iya.
0: Behind the scene.
1: Iya. Benar-benar.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
1: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
1: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
1: Ada video kayak paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
0: Iya.
1: Gak ditonton kan sebenarnya.
2: Gitu. Mungkin masa sih? Aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan jarang. Sekarang tuh ini
2: visualizer.
1: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
2: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya
2: benar. Aku juga masih ngerasain
0: ketik rek
1: ya benar-benar. Masa-masa itu.
0: Iya udah.
2: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak kau sih buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
2: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
1: Oh oke. Okay.
2: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal kau sih lebih dalam aja.
1: Oke. Okay, okay.
2: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, kau sih akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
2: Aman ya?
1: Aman dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama kau sih.
2: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Yeah.
2: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
1: Tres dong.
0: Aduh.
2: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk kau sih.
1: Ya.
2: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
1: Cat person.
2: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Kopi.
1: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
1: Okay. Cuma aku suka matcha.
2: Oh, okay.
1: Suka matcha, makanya kopi aja.
2: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
1: Beli barang.
2: Baiklah.
0: Oke. Okay.
1: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
1: Makanan pedas.
2: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
1: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
1: Di rumah aja.
0: Okay. Okay.
2: Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
0: Aduh.
1: Lari lah. Udah pasti itu.
2: Oke. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
2: Cat person. Berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
1: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah enggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin enggak pernah main sama mereka. Jadi aku tuh kasihan nih kucing-kucingnya,
0: gitu kan.
1: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah enggak kayak dulu.
0: Kasihan
1: ya.
0: Iya.
1: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi klet cat dimanapun kita kasih gitu.
2: Thank you.
1: Kalau dog aku takut sama dog.
2: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
1: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog
0: sampai
1: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
1: bercanda. Aku lari dia makin lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aku takut banget.
0: Iya.
2: Positif thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
1: Bener gak sih?
0: Bener.
1: Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
2: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
1: Iya. Sampai sekarang takut.
2: Oke.
0: Oke, selanjutnya.
2: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
1: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
1: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja, oh ngopi gitu. Cuma kopi sedikit banget, cuma sesedot gitu doang.
2: Tapi yang dulu sempat ngopi yang banget?
1: Enggak pernah juga. Aku gak ngopi. Oh, okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
2: Oh, nice.
1: Buat kafeinnya ya.
2: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
1: Teh.
2: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke.
0: Oke,
2: next.

0: Tadi valid ya, gak akun ya. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang.
1: Beli barang ya.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh. Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Ya.
1: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
0: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
1: Oh, tas ya.
2: Tas. Wah, ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
0: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
1: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
0: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket-paket.
0: Wah. Wow.
2: Mbak-mbak pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
0: Kita umpetin aja dulu ya.
1: Kong kali kong.
0: Oke, nice.
1: Alright.
0: Selanjutnya.
1: Selanjutnya makanan pedas atau tidak pedas? Pedas nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi okay. Dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
1: Iya sih.
0: Kurang ya.
1: Kurang agak iya, kurang gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
0: Benar.
1: Oke, benar kan? Benar.
2: Iya. Iya harus nurut walaupun enggak bisa kita enggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair. Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan. Mau nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua, ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa. Kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
0: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
1: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: tanggung jawab ya. Santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya, maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah gitu loh. Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
1: Bener kan
2: semuanya harus nurut, ayo gitu.
0: Mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya ya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
0: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
0: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
0: Lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
1: Benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun gak suka, kita harus hadapin gitu.
1: Betul.
2: Kan.
1: Kalau
2: sekarang kan enggak.
1: Benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
0: Tapi ya generasi berubah lah.
1: Benar, tiap generasi berubah ya. Benar.
0: Oke, nice.
1: Oke.
0: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah. Jalan,
0: di rumah.
1: Oke.
2: Aku kalau dari rumah ya mager. Udah males gitu.
0: Itu iya sudah kan? Tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
1: lari.
0: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
1: Iya benar.
0: Kak, kalau misalkan nih ada IO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau enggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
0: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
0: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
0: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
0: Nafas
2: kan.
1: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari, sambil nyanyiin gitu.
1: Wow.
0: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar lari itu beneran.
0: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
1: Iya sih, pernafasan bener-bener.
0: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
1: Betul.
0: Pokoknya jawabannya jujur.
1: Valid ya.
0: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua,
0: ya?
2: Semua, iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya,
1: betul. Enggak ya, enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar-benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
1: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang masih.
0: Masih
2: gitu.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya. Request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya. Benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada banyak banget lah pokoknya followersnya. Oke Kak Usi, thank you so much
2: guys lagi. Thank you so much.
0: Terima kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama, pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Produ FM, teman terbaik.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Jaga malam, berikan semangat di Aditya teman Pro 2. Siapa temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta. Let's go. Rani balik lagi nemenin kamu teman Pro 2 ya. Jaga malam edisi 7 Juli alias 77. Ada banyak hal yang terjadi, mungkin marketplace pada promo. Tapi ngomongin soal angka 7 ini, kayaknya fans Portugal terutama yang ikutin banget si R7 lagi bersedih. Karena di masa akhir karir sepak bolanya yang juga mungkin bisa dibilang udah ada kayak semacam kode juga bahwa ini adalah piala dunia terakhirnya si R7, ternyata masih belum bisa untuk membuat si R7 mengangkat trofi piala dunia. Wow. Kayak tadi jujur gak terlalu ngikutin rivalitas gitu ya antara si R7 sama Messi. Cuman begitu ngedenger Ronaldo tuh udah dapat banyak banget trofi, cuman piala dunia ini belum, Messi udah. Wah, jadi kayak wah, kalau sampai dapat keren sih. Dan pas ngobrol-ngobrol juga sama yang lain, ternyata ya banyak yang mengharapkan di final Portugal kemarin bertemu dengan Argentina, ternyata tidak terjadi karena Portugal kalah di menit-menit akhir oleh Spanyol dengan skor 1-0 teman Pro 2 ya. Be strong buat kamu yang mungkin mendukung Cristiano Ronaldo dan juga Portugal. Agak ini ya, agak cukup mengecewakan untuk yang satu ini, karena tadi pun yang gak terlalu ngikutin si R7 dan Messi, rivalitasnya kayak pengen gitu mereka ketemu di final. Tapi ya, bola itu bundar ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang menang, kadang kalah. We'll see pertandingan nanti malam akan seperti apa teman Pro 2. Ada apa aja? Nanti Rani bakalan update teman Pro 2. Buat kamu yang pengen cerita-cerita juga, kayak mau ngasih tahu jagoan kamu siapa di Pesta Bola Dunia 2026, boleh banget. Atau mau cerita-cerita juga malam ini, sekalian request, boleh juga. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, pasti nemenin kamu teman Pro 2. Aduh, masih dalam suasana tanggal 7-7, ya kan? Dimana angka 7 menjadi angka yang sakral di hari ini dan kemarin, terutama pagi-pagi ya. Setelah kemarin Portugal berhadapan dengan Spanyol yang berakhir dengan skor 1-0, teman Pro 2, Amerika Serikat juga berhadapan dengan Belgia dengan skor akhir 4-1 untuk kemenangan Belgia. Dan hari ini akan ada pertandingan lanjutan di babak 16 besar. Argentina akan berhadapan dengan Mesir di jam 11 malam. Kemudian Swiss juga akan menghadapi Kolombia di jam 3 pagi. Nah, Argentina main jam 11 boleh nih. Dari kemarin tuh Randy secara jam, aduh, rada kagok pisan. Kemarin Portugal sama Spanyol tuh jam 2 kalau gak salah ya. Iya, kalau gak salah jam 2 deh. Kalau ada pertandingan yang jam 2, jam 3, jam 4 kayak nanggung banget gitu. Rani mau tidur pasti kebablasan, gak bisa, jadi gak bisa nonton. Kalau jam 4 apalagi ya kan. Tapi kalau jam 11 yaudah, jadi kayak membereskan pertandingannya sampai selesai gitu kan. Beres siaran tuh. Terus juga dengan kemenangan Spanyol kemarin, itu berarti otomatis Spanyol akan melaju ke babak selanjutnya, which is perempat final ya, berhadapan dengan Belgia yang menang lawan Amerika Serikat kemarin, teman Pro 2. Nah, ada dua tim lagi nih yang dibutuhkan untuk babak perempat. Dibutuhkan kayak open hiring ya. Ada dua tim lagi akan masuk ke babak perempat final. Ini antara empat tim yang tadi Randy sebutin, teman Pro 2. Argentina, Mesir, Swiss, dan juga Kolombia. Sementara itu sudah ready di babak perempat final yang akan bertarung di tanggal 10 nanti ya, hari Jumat. Ada Perancis menghadapi Maroko, Spanyol lawan Belgia di hari Sabtu, terus Norwegia dan Inggris di hari Minggu. Dan yang menang, dua tim yang hari ini akan bertanding ya, Argentina, Mesir, dan juga Swiss, Kolombia, itu akan bertanding di hari Minggu jam 8 pagi. Nah, jam-jam anomali nih kalau menurut tadi di jam 8 gitu. Jam 8 tuh aduh anomali nih. Kalau ini jadi penasaran kalau semifinal sama final jam berapa ya? Coba kita cek teman Pro 2. Semifinal jam 2 pagi. Perebutan juara ketiga jam 4 pagi. Final jam 2. Oh. Jam 2 boleh sih, jam 2. Cuman permasalahannya hari Senin. Hari Senin tanggal 20. Itu berarti pas udah masuk seharusnya ya. Iya. Oh, dari minggu depan juga udah masuk sih. Tapi hari Senin, nah itu yang mungkin akan jadi kendala ya. Tapi namanya juga perhelatan akbar beberapa tahun sekali, mungkin kamu akan ngejar teman Pro 2. Udah ada yang bisa nebak? Kira-kira dari 8 ya, 8 tim nanti akan masuk ke yang sudah masuk. Sorry, 6 tim yang sudah masuk ke perempat final dan juga 4 tim yang masih ada di babak 16 besar ini. Dua tim mana yang akan masuk ke babak final? Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Malam-malam kayak gini, mungkin cemilan-cemilan yang tipis-tipis, maksudnya gak terlalu bikin kenyang, bisa bikin hari kamu lebih fresh ya, setelah menghadapi pekerjaan dan hiruk-pikuk kehidupan. Kalau cemilan, jujur Randy gak terlalu into banget ya, apalagi cemilan-cemilan yang... Kalau ini kalau cemilan tuh sebenarnya lebih sukanya yang gak terlalu bikin kenyang, kayak tumpeng, kayak pizza 1 meter gitu ya, gak terlalu bikin kenyang lah. Mie ayam ya kan, pedes-pedes malam-malam. Btw ngomongin soal mie ayam, teman Pro 2, tahu gak ada satu daerah di Indonesia yaitu Wonogiri yang resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso. Luar biasa. Jadi deklarasi ini dilakukan di festival mie giling ayam dan bola daging Wonogiri 2026. Gokil. Jadi ternyata deklarasi ini bertujuan untuk memperkuat identitas kuliner Wonogiri yang memang dikenal sebagai daerah yang banyak pelaku usaha mie ayam bakso di Indonesia. Dan di festival itu ada 5.555 mangkok mie ayam yang dibagikan gratis kepada masyarakat. Ya ampun, di saat itulah aku berharap jadi warga Wonogiri. Pemerintah daerah di festival itu berharap langkah ini dapat mendorong promosi UMKM kuliner dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Dan deklarasi ibu kota mie ayam bakso ini diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan melalui sektor kuliner dan juga pariwisata. Tapi emang bener sih ya, mie ayam tuh kebanyakan Wonogiri, bakso Wonogiri dan selalu enak gitu. Gokil. Jadi kalau sebuah kota dideklarasikan jadi sebuah tempat untuk sesuatu kayak Wonogiri, ya berarti tempat untuk mendapatkan mie ayam bakso terbaik gitu. Jadi orang punya alasan untuk ke Wonogiri mau ngapain gitu kan. Sama kayak alasannya kamu ke Bandung kan pasti mau foto di JPO Asia Afrika kan. Kayak gitu-gitulah teman-teman berdua.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

sahabat kreatif, siapa sih yang tak kenal kujang? Benda logam yang kerap digunakan dalam logo-logo lembaga di Jawa Barat ini sudah terkenal di penjuru Indonesia. Pada logo-logo itu, kujang digambarkan seperti celurit tetapi dengan ujung bilah mengarah ke atas. Orang pun kerap menyebut kujang sebagai senjata tradisional Jawa Barat. Namun, benarkah anggapan itu? Menurut salah satu peneliti kujang, Aris Kurniawan, yang juga dosen komunikasi visual di Institut Teknologi Nasional Bandung, kujang ternyata memiliki banyak arti. Orang sering mengira kujang adalah senjata, tetapi anggapan tersebut salah. Justru, kujang merupakan perkakas untuk bertani atau berkebun. Kujang memang disebut sebagai senjata petani pada naskah Siksa Kanda Engkarasian. Namun, pada naskah yang ditulis pada abad 15 sampai 16 Masehi tersebut, senjata yang dimaksud adalah peralatan untuk bertani atau berladang.

Super respect untuk cowok-cowok di balik layar ya kan, karena mereka sabar, terus juga telaten, mau menerima kondisi dan kenyataan, dan terlebih kaya pasti. Kenapa tadi bilang kaya? Karena cowok-cowok di balik layar yang suka bikin konten itu kan, pasti mereka punya penghasilan tambahan, bahkan penghasilan utama yang fantastis, terbukti dengan Buckingham Palace Teman Pro 2 yang membuka lowongan kerja videographer untuk mendokumentasikan kegiatan resmi Raja Charles III dan Ratu Camilla. Camilla apa Samila ya? Dengan posisi yang ditawarkan, gajinya fantastis, sampai 52 ribu pound sterling per tahun atau sekitar 1,2 M per tahun. Itu berarti 100 juta per bulan. Gokil. Nih, buat yang tertarik nih ya, tugas utama videografernya itu bikin konten foto sama video untuk platform digital keluarga kerajaan, termasuk Instagram, X, dan juga YouTube. Dan pembukaan posisi ini merupakan bagian dari strategi keluarga kerajaan ternyata untuk memperkuat kehadiran digital dan menjangkau audiens yang lebih luas. Bukan cuma gaji 100 juta per bulan Teman Pro 2, posisi ini juga menawarkan berbagai fasilitas dan tunjangan seperti 25 hari cuti tahunan. Okay. Ada makan siang gratis dan juga kontribusi dana pensiun dari pemberi kerja. Lamar kali ya, oprek kali ya. Tadi jadi penasaran, udah ada yang apply belum ya? Kebayang gak sih berapa ribu, bahkan puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu orang yang pengen apply sebagai videografernya Buckingham Palace? Coba. Ada berapa ribu CV yang masuk ke emailnya Buckingham Palace? Ya mungkin, ini kan gak tahu ya. Ini coba baca berita aja gitu. Gak tahu kalau mungkin pelamarnya harus email ke hrd.bookinghampalace. Dapetnya di LinkedIn.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Jaga malam, berikan semarang di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Kita baca beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Pertama nih ketemu dulu sama Zulia yang udah WhatsApp. Katanya, malam kak, Pro 2 jaga malam, boleh request remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya ya kak. Stay tune di RRI Digital. Keren, thank you loh. Udah selalu standby di aplikasi RRI Digital. Malam ini ada Lara juga. Kalau Lara katanya, sebentar. Lara, assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin request lagu dari Olivia Rodrigo yang Vampire. Siap, thank you Lara. Udah selalu standby juga di jaga malam. Abis ini Randy puterin ya lagunya ya. And as always nomor Pro 2, bukan jaga malam kalau tidak ada orang yang satu ini yang selalu standby. Dengerin jaga malam, ngirimin voice note ya kan, dengan penuh antusias dan selalu, ini konsisten, setiap di jam 7 ngirimin voice note teman Pro 2. Kita dengerin, the one and only, Bang Fahri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rabu, A.A. Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas. Alhamdulillah dari siang, sore hingga malam hari ini gak turun hujan. Terus dijaga malam, a.k.a. jangan galau malam-malam. Seperti biasa, mau request lagunya Taylor Swift yang mana saja. Tadi gue lihat sosial medianya, kehamilan Taylor Swift di luar nikah. Salam-salamnya buat A.A. Randy Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, terus A.A. Ian Richie Gilin, A.A. Andre Ardiansyah, Kang Alan Albana, Bung Rana Winata, Armelia Putri, terus Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, terus A.A. Jailani Nugraha, Rizky Gatra, Kenny Lazwardi, Ibam, Aris Arya Sule, dan Dianing Suci. Terima kasih.
1: Sama-sama Bang Fahri. Agak kaget tadi ya. Hati-hati Bang Fahri, banyak Swifties loh di sini loh. Kita lanjut lagi bacain WhatsApp teman Pro 2. Ada Tiana. Kalau Tiana katanya pengen dengerin lagunya T5 Extend to 5 yang You. Tiana requestnya tiada. T5. Oke. Kita masukin dulu ke playlist ya satu-satu nih teman Pro 2. Betul, buat kamu juga yang masih pengen request, masih pengen cerita-cerita, masih rada ditungguin sampai nanti jam 11 teman Pro 2, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Nabila Takiyah terpatah, terluka. Special request dari Maudina yang udah request di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Btw buat kamu yang belum install aplikasi RRI Digital, segera diinstall sekarang juga, teman Pro 2. Satu aplikasi yang banyak banget fitur dan benefitnya. Kamu bisa streaming RRI di situ, bisa dengerin podcast, bisa baca berita, terus bisa dapat pantauan lalu lintas juga. Pokoknya lengkap banget. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

Semua produknya thank you banget buat kami dari Kri Jaga Malam berikan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you juga buat yang udah cerita dan juga request. Terakhir ada beberapa requestan yang masuk di WhatsApp-nya Produa. Ya Sinta katanya pengen diputerin lagunya Badai Romantik yang Cinta Terpisah Sementara. Salam aja buat semua teman Produa. Go go go Argentina. Keren nih. BTW udah mau jam 11 nih teman Produa. Kalau gak salah tadi jadwal pesta bola dunia Argentina main jam 11 deh, bener gak? Iya benar. Sebentar lagi teman Pro 2 ya, Argentina akan berhadapan dengan Mesir. Terus juga nanti di jam 3 pagi Swiss akan menghadapi Kolombia. Tidak sabar untuk melihat Argentina akan seperti apa. Wah kalau Argentina sampai kalah sama Mesir, Gong sih. Oh iya, di jam 3 pagi Swiss juga akan menghadapi Kolombia teman Pro 2 ya. Semua keseruan Pesta Bola Dunia 2026 juga bisa kamu dengarkan di Pro 3 ya, di kanal Pro 3. Dan kita lihat nanti siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya, karena tersisa 2 tiket lagi nih untuk babak perempat final yang akan diperebutkan oleh 4 tim ini, Argentina, Mesir, Swiss, dan Kolombia. Sekali lagi thank you buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam teman Pro 2. Abis ini bakalan ada Just More Music, bakalan ada lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Rania pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Radio Lia, saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Throwback time. Masih ingat sama lagu ini?

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Dikenal dari Indonesia, rupanya nasi goreng bukan asli makanan Indonesia. Lalu dari mana asal-usul nasi goreng? Jika ditelusuri jejaknya, nasi goreng itu merupakan sajian yang dipengaruhi oleh masyarakat Cina. Ditemukan dokumentasi tahun 589 Masehi mengenai nasi goreng yang berasal dari kota Yangzhou, Jiangsu, Cina. Ada juga cerita yang mengisahkan bahwa orang Cina tidak suka makanan yang dingin, sehingga nasi yang sudah dingin digoreng lagi agar menjadi hangat. Saat menghangatkan menggunakan penggorengan ini, ditambahkan beberapa bumbu dan bahan untuk menghasilkan rasa yang enak.
1: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ayo, siapa yang nyebut pasta gigi itu odol? Ternyata, odol itu adalah merek pasta gigi asal Jerman. Pasta gigi merek odol pertama kali diproduksi di Jerman tahun 1892 oleh Dresden Chemical Laboratory Ligner yang sekarang dikenal sebagai Ligner Work AG sebagai cairan pencuci mulut atau mouthwash. Pasta gigi dengan merek odol ini dibawa oleh para tentara Hindia Belanda dan melekat dengan masyarakat Indonesia. Walaupun merek ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak beredar lagi di Indonesia, hingga kini nama odol menjadi sebutan pasta gigi sehari-hari di Indonesia.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu, semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam. Hari ini Rabu 8 Juli 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi kau mendengarkan Radio Republik Indonesia di program A2 Bandung. Kali ini di edisi 8 Juli 2026. Di hari Rabu ini, Sani bakalan temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan banyak informasi terupdate yang bakalan Sani kasih buat kamu. Dan pastinya ya, kamu teman Pro 2 bisa mendengarkan di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital di seluruh rangkaian acara di program A2 di pagi hari ini ya. Kayak 1 jam ke depan saya ini bakal kasih lagu-lagu buat kamu. Habis itu akan ada info Pro 2, info terupdate dari dunia entertainment ya. Info dalam dan luar negeri juga bakalan saya dikasih buat kamu, baik itu info olahraga, entertainment, info issues-issues yang ada di dalam negeri juga pasti kita akan bahas sama ya narasumber-narasumber kita yang kompeten di bidangnya ya. Semuanya sekali lagi bisa kamu dengarkan langsung di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyalna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menemani beberapa menit ke depan, dan insyaallah akan membahas tentang curhat hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah,

Depannya, orang memiliki beragam tindakan untuk memecahkannya. Ada yang mencurahkan perasaannya dan unek-uneknya kepada keluarga. Ada yang mencurahkan unek-unek dan masalahnya kepada saudara-saudara. Ada juga yang berbicara, yang curhat kepada benda-benda mati. Apalagi sering dijumpai, tidak sedikit orang yang apabila mempunyai problem itu, selalu ia curhatkan di jejaring sosial, selalu ia curhatkan di Facebook, di IG, bahkan di TikTok-TikTok juga. Sehingga semua orang mengetahuinya apa yang telah seorang tersebut alami. Dan yang paling parah lagi, ada pula seseorang yang status update-nya adalah kegalauan, seakan-akan tiada hari tanpa kebahagiaan. Semua yang ditulisnya adalah situasi mengerikan dalam hidupnya. Masalah-masalah kepada teman, guru, orang tua, atau bahkan masalah rumah tangga diceritakan di sosmed sana. Tak peduli apakah itu aib ataupun bukan. Yang paling disedihkan adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun ataupun peramal. Sehingga tatkala ia memiliki masalah, yang pertama kali terbetik dalam hatinya adalah segala sesuatu untuk mendatangi seorang dukun. Hanya untuk mencari solusi saja. Sungguh, ini adalah kelemahan dan kejahilan yang selalu terbenak di dalam seseorang, apalagi sedang mengalami masalah. Tidakkah mereka tahu bahwa orang yang mendatangi dukun itu bisa menyebabkan kekafiran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun, lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menilainya sahih, dan Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, dimanapun antum berada, sesungguhnya semua masalah itu tidak sepantasnya disebar dan diceritakan kepada orang lain. Lantasnya, masalah itu hanyalah diceritakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seseorang itu ingin mencurhatkan, ingin menceritakan kepada orang lain seakan-akan orang lain itu bisa untuk menyembuhkan masalah itu, bisa untuk menyembuhkan rasa sakit itu? Dan tentunya lupa terhadap Allah yang memberikan rahmat kepadanya. Tadi yang telah saya sebutkan, yaitu nikmat sehat. Dan juga Allah itu saking sayangnya kepada kita, Allah itu memberikan ujian. Ujian itu berupa masalah lah, berupa gundah gulana. Supaya apa? Supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masalah itu ada solusinya. Masalah itu tentunya ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dua kali di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya innamal usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang artinya bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa masalah, berupa gundah gulana kepada kita. Tidak lain, tidak bukan, itu merupakan kasih sayang Allah
yang mana

kita selayaknya apabila ada masalah itu, larilah kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa pun dosa kita, seberapa banyak pun apa yang telah kita laksanakan yang menentang terhadap aturan Allah, tetap kita curhat kepada Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan maksiat, yaitu karena kita, karena nafsu kita. Kebanyakan manusia itu saat senang lupa kepada Allah, tetapi saat sedih kembali kepada Allah, tapi tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi curhatlah hanyalah kepada Allah, jangan sampai mengumbar-ngumbar aib, mengumbar-ngumbar masalah hanya kepada manusia, apalagi terhadap paranormal ataupun dukun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan hilap dan kesalahan itu hanyalah dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bahaya gak sih kretekin tangan? Kretek pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita kretek, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi

0: Lucy, Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Teman terbaik kamu.

0: Yan. Nyata yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin apa juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini. Binir. Orang kemarin nyobain loh cimo-cimo yang sempat pernah cobain di Instagram,
2: yeah.
0: Okay. Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Di uppercut. Aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Okay. Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari Fact Dad yang resmi merilis single terbaru bertajuk Sweet July pada 3 Juli 2026. Lagu ini menjadi single kedua dari album studio ke-10 grup pop asal Inggris tersebut yang dijadwalkan luncur pada akhir tahun ini setelah sebelumnya memperkenalkan You Are A Superstar pada Maret lalu. Sebelum dirilis secara resmi, Sweet July telah lebih dulu diperkenalkan kepada para penggemar saat konser The Circus Live 2026 di London Stadium pada 25 Juni kemarin. Dan lokasi yang menjadi tempat penampilan mereka dalam upacara penutupan Olimpiade London 2012.
0: Info Pro 2.
2: Georgia Smith mengumumkan album studio ketiganya bertajuk What Are The Odds, yang akan dirilis pada 21 Agustus 2026 melalui Vamp, di mana album ini menjadi karya penuh pertamanya dalam 3 tahun terakhir setelah Falling or Flying tahun 2023. Dan bersamaan dengan pengumuman tersebut, penyanyi asal Inggris ini juga merilis single terbaru Alive pada 2 Juli 2026. Lagu ini menjadi single kedua dari albumnya setelah What's Done Is Done dan menandai kolaborasi pertamanya dengan penyanyi asal Nigeria, Wizkid.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir datang dari Galantis yang mengumumkan EP terbarunya bertajuk The Devil's Tax Return Volume 1 yang akan dirilis pada 16 Oktober 2026 melalui Counter Records, label milik dari Ninja Tune. Proyek ini menjadi rilisan pertamanya dalam 2 tahun sejak album RX tahun 2024 lalu, sekaligus debutnya bersama label baru. Dan bersamaan dengan pengumuman EP, DJ sekaligus produser asal Swedia tersebut juga merilis single Do You Mind pada 1 Juli 2026 sebagai lagu kedua setelah Stay Alive yang hadir pada Mei lalu.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Sepeda pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisian.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu, semua indah. Dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

pada nonton film Horror Obsession belum sih? Seru, seru teman Pro 2 ya. Just nonton teman Pro 2 karena film Horror Obsession ini meraih untung luar biasa setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir. Jadi film ini meraih box office 537 kali lipat dari biaya produksinya. Dan film yang ditulis dan digarap langsung oleh Cory Barker memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang cuma 750 ribu US dollar aja teman Pro 2. Gitu. Cuan, ini cuan banyak. Tepuk tangan. Jadi menurut data box office sendiri teman Pro 2 ya, kalau Obsession ini mendapatkan 245,3 juta di pasar domestik Amerika Utara dan 157,7 juta di pasar internasional. Jadi even dibuat kurang dari 1 juta US dollar, film yang tayang perdana di Toronto Film Festival 2025 tersebut kemudian diakuisisi oleh Focus Features seharga 14 juta US dollar. Dan bahkan nih kalau misalkan dilansir dari Variety, Variety ini menyebutkan kalau sebagian besar film akan mengalami penurunan pendapat atau bahkan meninggalkan bioskop sama sekali setelah 8 akhir pekan penayangannya. Tapi beda, enggak dengan Obsession teman Pro 2. Jadi Obsession ini tetap menarik penonton selama liburan 4 Juli kemarin. Kan kalau di Amerika sana itu 4th of July kayak 17-annya kita gitu ya di sini ya teman Pro 2. Itu udah mendapatkan pendapatan sekitar 5,3 juta US dollar di dalam negeri dan 12 juta di pasar internasional. Mana tepuk tangannya? Oh ini. Salah feeder. Gitu teman Pro 2. Dan pastinya perolehan di pasar domestik tersebut mendekati 250 juta yang US dollar ya, yang menjadi ambang batas yang jarang dicapai oleh film, baik film art house maupun bukan, dan di masa-masa sulit pasca pandemi in this economy teman Pro 2. Dan bahkan Variety juga mengatakan kalau ulasan positif dari mulut ke mulut dan juga antusiasme penonton Gen Z ini telah mendorong jumlah penonton untuk film Obsession. Dan pastinya nih teman Pro 2, Obsession dan kesuksesan itu itu adalah hal yang tidak terduga ya. Film horor lainnya yang kayak Backrooms gitu kan, ini mengembalikan anggapan konvensional bahwa kaum muda tidak terlalu tertarik pada layar lebar. Tapi ternyata tidak juga teman Pro 2, justru ini Gen Z yang membuat pencapaiannya luar biasa. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi film ini ditulis dan digarap langsung oleh komedian sketsa YouTube Cory Barker yang sebagian ceritanya terinspirasi episode The Simpsons Treehouse of Horror 2. Obsession ini dibintangi oleh Michael Johnston, ada juga Indah Navarte, ada Cooper Tomlinson, Megan Lawless, dan juga Andy Richter.

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepat lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat kamu.
2: Pro2FM.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Stay tune on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

0: Kalau tadi Sandy ngebahas tentang film Obsession teman Pro 2, kali ini ada yang obses beneran. Bukannya jelek, bagus loh ya teman Pro 2, selagi gak ngejatuhin teman kamu. Takut, kalau yang ini takut banget, aku gak sanggup teman Pro 2. Nih siapa sih yang obses beneran? Jesse Eisenberg, teman Pro 2, yes, mengungkapkan sangat berambisi untuk kembali mengenakan jas pesulap dalam film Now You See Me 4. Jadi itu ngaku ya, memerankan karakter J. Daniel Atlas menjadi salah satu momen paling membahagiakan sepanjang karirnya, teman Pro 2. Jadi, The Wrap memberitakan kalau Eisenberg ini sangat menantikan kelanjutan dari petualangan kelompok ilusionis jalanan yang dikenal sebagai The Four Horsemen. Yes, gitu kalau misalkan kamu ngikutin tuh ya Now You See Me dari yang ke-1, ke-2, ke-3, yang favorit kamu yang mana? Ini ada yang terbaru juga teman Pro 2, even banyak juga yang memang kayak seruan yang ke-1 sama yang ke-2 kekeh, angger kamu, padahal kamu tinggal nonton aja, gak usah komentar ya gak sih? Gitu teman Pro 2, jadi si Jesse Eisenberg ini menurutnya ya, film keempat ini menjadi proyek layar lebar yang paling dia dambakan saat ini, melebihi proyek-proyek lainnya. Dan dia pun sempat membeberkan ya alasan unik dibalik kecintaannya yang mendalam terhadap karakter Daniel Atlas. Jadi dia tuh ngaku nih, kerap kali mendapatkan tawaran untuk memerankan karakter-karakter pria yang melankolis atau mengalami tekanan mental. Ih, cocok banget lagi ya sama ekspresi wajahnya ya. Dimana hal ini juga secara nggak langsung ikut mempengaruhi kondisi psikologis pribadinya di lokasi syuting. Sebaliknya, kalau karakter pesulap yang ia mainkan dalam Waralaba ini digambarkan sebagai sosok yang sangat percaya diri, penuh karisma dan cenderung arogan, sehingga hal ini memberikan penyegaran serta dampak emosional positif di kehidupan nyata. Gitu maksudnya. Iya sih ya teman Pro 2. Terkadang kalau misalkan kita tuh kayak acting gak punya duit, ujung-ujungnya beneran gak punya duit. Acting apa gitu kan ya, ujung-ujungnya jadi begitu gitu kan. Itu bisa, takutnya itu jadi termanifestasi gitu meren ya teman Pro 2. Tapi yang jelas ya, Jesse Eisenberg ini merampungkan penampilannya sebagai Atlas dalam film ketiga Now You See Me, Now You Don't pada November 2025 lalu, di mana film yang diarahkan oleh sutradara Ruben Fleischer ini disebut sukses ya teman Pro 2. Sukses menyatukan kembali DeFranco, terus juga ada Isla Fisher, Woody Harrelson, ada juga Lizzie Kaplan, Morgan Freeman hingga Mark Ruffalo. Di mana kisah petualangan The Four Horsemen ini pertama kali muncul dalam Now You See pada tahun 2013 lalu, yang kemudian diikuti sequel keduanya pada tahun 2016. Jadi secara akumulatif nih ya, Waralaba yang berfokus pada aksi ilusi berskala besar demi merubah para penguasa korup ini telah berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai lebih dari 932 juta US dollar di box office global. Yes. Tapi ya kita tungguin aja, karena ternyata ya pada pagelaran CinemaCon 2025 lalu, bos Lionsgate Adam Fochlon ini resmi mengkonfirmasi pemberian lampu hijau untuk memproduksi langsung Now You See Me 4 dengan kembali menuju Ruben Fleischer tersebut untuk duduk di kursi kemudi sutradara. Ya kita tungguin aja ya, karena kalau misalkan udah ini kan udah 3 nih, udah ada 3 waralabanya ya filmnya teman Pro 2 dalam waralaba Now You See ini gitu kan ya. Berharap enggak ada pergantian pemain yang signifikan. 1-2 masih oke lah, karena sebelumnya juga ada yang kayak Isla Fisher juga sempat hilang teman Pro 2, digantikan sama si Lizzie Kaplan. Tapi abis itu dua-duanya hadir justru di yang ketiga kemarin, di Now You See Me, Now You Don't. Nah abis ini nih semoga yang keempat itu beneran semuanya ngariung, semuanya sulap bareng dan memberantas para koruptor-koruptor keji yang memang ada di film tersebut ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.